0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dewa wa syukur bapetalu onta malah odi hadrati lio eya. Tuudu tio eya ta ima-ima tome dunia botia walopolo utia lio wa agama. Salawati wa salamu bapetalu onta malah odi nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
1: Tanggil lebata malah odi ongong ala alio mongo sahabat lio walotonulata lo duduk ahiling alio. Doa anda tima-tima mengasari hati lio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru yang dong kalau oto dua. Insya Allah itu amiatia de boi sehatia hi kuatia hi orjikia. Tadulah hebotia tunggu lo mula akhiria. Wa utipi aminia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mengudlah mengudlah tato tanto lima dapat-dapat to lamiatia utato. Da boto dula ma pangka-pangka to ngope elio de buma melinga ngato. Da boto awolo la miatia uma muslita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia. Wolo uma silita lo uma longo alo toli punto hulontalo. De ulo bu botia dula hubuka lo kurbani.
0: Jo.
1: Hilala miatia ma lisanangi. Mau tapu penpolo tak masih lisilita, mau tapu kupon dulu pita. Mato limo la walau hilau senangi, wanulo jo. Ada kurban ibu tiala om buto.
0: Jo.
1: Ya, dah itu selamat berkorban.
0: Iya nuni.
1: Indo itu, insya Allah itu lombuk botia olotolo.
0: Olotolo itu bukan kuat.
1: Iya, itu dengar deh pe intonasi. Olotolo.
0: Olotolo.
1: Iya, olotolo. Itu sembelih.
0: Sembelih. Iya,
1: indo itu. Anu olotolo. Itu mendapat kekuatan artinya kesehatan toh popi hebol intonasi popi hebol
0: jo
1: mau balali anja insyaallah tikun dilombu olotolo iya kira boleh bos sapi uti ume olotola jo popi karena de olotolo hulu aja
0: iya nuni
1: karena pel mak waling ulama buti-buti beli lo pepeta amota. Pemak popiho intonasi, mak adik ditolak kata itu, tapi intonasi pok dungohe. Baru orang kalau tidak begitu paham tentang intonasi, pasti dia mau patuh. Dia pukul rata disembelih itu olotolo. Kan dia dengar olotolo.
0: Jo, harus ada penekanan nene.
1: Harus ada penekanan. Ya, untuk begitu, dia lolo hulu aja. Pemak tahu ohi mata daging itu mengeri. Subala bempotulai dulu mengoleh.
0: Iya nuni, cuma yang jadi miris itu nuni ketika hari kurban ataupun Idul Adha itu kebiasaan di masyarakat ini nuni dorang baking tola-tola ini daging ini nuni.
1: Utie, uti beti uma. Lepas syukur ya itu tak ilo lo tio nak eh.
0: Jo.
1: Tidak begitu. Mereka, ya wawahya, udah nuau arti Allah titik kurbani. Artinya lambang lo hilang kan, ngerti beti. Mereka apa kurbannya lio, begitu mahidu lio, dipotongnya. Mereka, mahidu lio mau tak beda. Popotoloh lo mau tahu lo, luhu pengen tak beti kelakuan lo binatangi. Itu maksud beda. Jauh itu. Dia mau mama putu tola-tola nak aku. Ei, lah. Awak tanya mengingat ambo heran ni.
0: Dua harakat itu nuni eh.
1: Dia buat titiel. Pono kananio memang meyakinkan. Coba itu. Poli olati anja poli bulu hutu anja.
0: Ilongola.
1: Embih utono biskedo.
0: Biskedo.
1: Indah tahun ni biskut timah. Indah nak apa yang gila mem biskut wali. Wali ngalah mah. Oh iya tikun ni pun mem biskut do. Itu buku-buku lo sabi. Tadi aja biskut do.
0: Je, bo pernah dengar.
1: Aja. Indah beda. I sampai sekarang tahu-tahu itu aja. Ya. Itu harapal ilah harapal ngalah lo pemain biskut do ti. Saya diam. Tidak boleh, tidak boleh hamal, main-main mama. Mama tahu Allah. Dah mampu itu. Patau ini, yang mahasiswa yang mahibotul ada bela. Aku mak dilut datal tatok bela, mak uita lah pilih ya biskedo tak olehmu. Gara pun Allah ilah biskedo. Tiba waktu mampu biskedo, itu menunggu anak-anak yang beda. Hati ngulia mohidu, apa itu? Biskedo apa? Yang bagaimana? Itu meningulia, saya juga puas memberikan contoh. Debo tapi hilau begitu. Oh, ati oleh jaga napu, ati penolotian lo tak keingati. Itu, ia bernama siswa aja. Biskedo itu judi pak? Tidak. Semua yang ada wawancara kamari pak bilang judi. Dah itu bilang judi. Siapa bilang? Bukan judi itu mainan. Ipan, ini di anu yang so anu kamari, mah tanggung lemin nama-nama ini. Ya, memang saya kenal orangnya. Nah sekarang menjadi pertanyaan, bola kaki, itu kan? Itu yang namanya judi itu taruhannya, itu kan? Bola kaki jadi ajang taruhan. Apakah bola kaki judi? Di pemilu, pilgub, pilkada jadi ajang taruhan, apa ini judi? Yang judinya itu uangnya itu taruhannya betul itu judi. Domino kan asa otak, kok karena sudah ada taruhan di situ, nah itu betul judi. Kira-kira nololo mau olo mau ngota tamu ngola antungun-ngun tiba mustang kira-kira olo itu wanu tinggal tolowati ya di itu. Dah itu betul. Ibu lalu bagaimana pak? Tahu kamu di situ HP ada? Kau kamu ni mengolih aku. Jo, nah itu, itu ti kurban uti nana
0: Jo.
1: Ya, bahkan tidak boleh itu ditimbun di kulkas lah. Harus dibagi-bagi. Apalagi matolohui tinggal bodong kau yang malam mehas satelio we wo. Ati ortaya di mula ati tak di polo tapu. Dan yang utama itu yang kadang ati mencicipi daging. Itu baik itu. Wan jamon ada pesta tiu ati jamo ala daging.
0: Itu
1: kan. Kalau tidak di pesta ati, ya wan ya harap maklum. Kalau di pesta dia memang dia kesepul DP piring dengan daging, harap maklum. Karena ati bos sesekali ati. Wan yang mampu mesti nggak bawa di rumah makan toh, minta sate apa segala macam. Kalau hati orang yang tidak mampu menelan nuda hati.
0: Iya, hati. Kesempatan itu. Di dorang itu.
1: Iya, uti. Coba mah huntu-huntu tuh kulkas nana Baru itu satu. Kedua, kalau memang sudah diserahkan ke masjid, ia percayakan takmirul.
0: Ya, ke panitianya ya, itu.
1: Itu, bodong kok kumakumando aja. Dia. Hilang lah ente tidak potong saja di rumah.
0: Ya.
1: Bodong kok aku kumando, dah ini. Idong golohuna lah orang kan sepada ketawa. Walaupun halalulul detiwa bodong kemehku mandolio, dong lagi ilul tanah. Itu pemahaman orang kan, itu mario dito. Itu beda. Maru poli, jangan-jangan poli kupon masih ada daging sohabis.
0: Adino nih karena susah Allah mau bataksir itu, apalagi kalau bos sapi yang kacili ati.
1: Itu. Saya pe kauleng motololilahu. Kauleng itu motololilahu. Mengawini yang kakak beradik. Medelo ti aja saya kawin yang tua. Ti aja kawin yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Yang basudara. Jadi saya dengan ti aja waktu kauleng tak? Wanu ulang dalu itu motololilahu.
0: Motololilahu.
1: Motololilahu.
0: aja.
1: Iya, beda. I memang penjual daging aja. Memang dia taksir pada diri. Daging ini sekian, tulang sekian. Dia mau taksir. Jadi takmirul mau catat. Sapi A, umpamanya sapi nomor satu, dagingnya sekian. Tulangnya datala itu sekian. Memang dia taksir pada diri aja, tepat-tepat. Tepat-tepat. Alia Utima jangan beli yang itu. Cuman DP kode yang cuman DP kode tulang dia uti ugode. Kalau DP lagi kan. Lebih yang ini. Baru lihat ke sana aja. Aku bawa mau hata ini ente tunjung-tunjung ini. Baru bawa mau ini. Nah, sudah. Langsung catat nomor dua sekian. Dari jumlah yang diperkirakan itu, itu di jumlah total toh. Umpamanya itu kamu bagi satu kilo bersama tulang. Jumlah kemari itu kupon yang kita edarkan. Soal baru tulis di papan. Umpamanya 1-200 orang. Tulis yang kupon masuk kemari nomor berapa? Checklist. Kupon sekian masuk kamari checklist. Sudah. Pokoknya checklist. Tidak dapat tahu siapa yang belum dapat toh. Masih ada berapa. Nah, sering kelebihan itu daging aja. Kelebihan tempo tadi ada upon ulam mau tapu dagingnya aja. Walau lawa do tipu, walau tie. Walau tie. Walau dia malah ini gak dia kira itu mobil
0: ya. Mobil ati.
1: Walau maaf walau apa itu ha? Apa walau maaf walau. Watia jangan tadi bawa watia mau dalam ali.

0: Ya itu
1: Jeng.
0: nggak tahu dia apa itu
1: Kali-kali Cina kuat itu nu nih.
0: Memang karena putih yang ditaksir putih apa
1: Jeng.
0: ya. Boleh jo kalau ditaksir ditimbang ini tidak kalau ditimbang sudah bisa ditaksir begini perkaliannya kan
1: Jeng.
0: Untuk itu dia punya tidak ini daging segini jadi begini tulang jadi begini depetonia ini begini depetonia ini apa lah dia itu aja memang mah pakar lu am.
1: Boleh mbak guru akan itu kuni am.
0: Itu loh. Itu olah tiap boleh guru mengadagi.
1: Oh tikuni masih sanggup mau makan daging eh?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tipe takut-takut belum takut-takut Bo yang takutnya ini gigi sudah tidak mampu. Belum mampu.
1: Berarti sate tidak boleh.
0: Lu mau mali anja, udah mau hiu anja yang
1: belum satu tusuk mungkin satu jam nu nih.
0: Kira-kira anja. Bol mati, bolu-bolu isap-isap grepean. Bulu mata selip di gigi.
1: Di gigi,
0: Wapak tak gigi botia, gigi mau ngongoto. Wapak tak hilang mau nga aja. Nanti bolu pongoto liwa mau ngapoa.
1: De gambangi mau dutolan nu nih.
0: Gambangi, wah de tapo.
1: Anu nih, tolong mau baca komentar dulu nu nih ya. Londoli ibu ya tiangil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Paku ni anja sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Menyambut Idul Adha, amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Menunggu kupon watia nu nih.
0: Sama, jo, dapat ya. Amiatia botia dulu tak, boi mai ma po ota. Indo mai do, petala ulo ta mam silita ale ponu bot dulu pita. Bo perasa ti. lanjut.
1: Lanjut komentar Le Muhajir Suleman.
0: Inten di ustaz tau di ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Good morning.
0: Bo malo engkele ti mai. Mai mo saingi oli miatia boti.
1: Timnya
0: Jack I yang dari Australia itu. Saingi Olimpiade.
1: Pak Kuni dan Anja yang ganteng. Bololo habari.
0: Jo. Alhamdulillah. Dan mau minta habar bayi maku pun jo.
1: Jo. Watia mau hilik daging. ini Nuni ada updatean informasi Londoli Pak Luki Husin.
0: Jo, Pak Haji, Pak Haji.
1: Assalamualaikum, Pak Kuni dan Anja.
0: Montomakap.
1: Jo, semoga sehat selalu dalam menyambut Hari Raya Idul Adha.
0: Amin.
1: Ya. Sekarang pukul 3:20 waktu Arab Saudi.
0: Oh, subutun mulia, amin.
1: Jo, semua jamaah haji asal Provinsi Gorontalo yang berjumlah 611 dengan seluruh jamaah haji seluruh negara telah berkumpul di Padang Arafah.
0: Untuk Arafah, Jo.
1: Dan akan memulai wukuf hari ini pukul 12 waktu Arab Saudi atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Jo.
1: Alhamdulillah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doa dari seluruh keluarga di Gorontalo.
0: Iya, insyaallah
1: amin. Insyaallah amin. Ya robbal alamin.
0: Terima kasih Pak Guru Haji informasi lontoh tahib haji at.
1: Jo,
0: boleh odol lapor datang Pak Guru Haji.
1: Iya, ati nuni selalu berupdate kabar dari Arab Saudi.
0: Jo. Untuk itu, kalau orang tuanya saya biasa panggil ti Pak Haji. Iya, ti Pak Guru Haji.
1: Pak Guru Haji, jo.
0: Kan, mau guliu malam tiap boleh oli aja. Pak Loki mau guliu malam.
1: Insya Allah menjadi haji dan haja yang mabrur.
0: Ya.
1: Amin.
0: Ya karena tok itu ati pilo alun tayangan itu ati bukan gara-gara tasi.
1: Alhamdulillah doa itu nuni.
0: Nah itu. Karena sayang ati betia orang tua, ya malu juga imam kan. Ya orang kan mau cari berkah nana.
1: Iya nuni.
0: Orang bakan tong akang, bahkan saya itu pak polo aja. Malah berkat itu nana.
1: Gua
0: polo riki itu bau minyak itu melekat di baju saya itu. Sudah. Karena sayang putih ya, bobo ngolah-olah tasi, kan tak gantung tas, no?
1: Iya.
0: Iya, oleh Pak Luki dia ambil

0: abang karena sayang orang tua. Dia gantung pada dia, tapi bukan di dada, dia taruh di samping. Tak gantung di samping supaya orang mendapat lihat kamu kau. Semua tak gantung di dada toh. Dia di samping. Nanti orang tu ngam Allah tahu tak gantung ini tas. Umat kita mai po dia lo tahu. Tahu balik dia pe orang tua bermau.
1: Malih heran ni.
0: Ibu lo apa itu? Umat apa buat kita mai. Walau mabu, walau bagur.
1: Ya.
0: Ya, selamat menyongsong subuh juga.
1: Iya.
0: Ya. Nah, itu. Lanjut.
1: Lanjut,
0: Nun. Informasi, Jo. Ya. Saya bantar boleh, Pak Guru, di Hulung Kalipu. Boleh informasi, Pak Guru,
1: Iya.
0: Ya. Itu. Dan lanjut. Nunggum cerita buat ya, Lombok Ami, Ami Hati ya. Jo, baru itu sapi itu, mesti dia sehat.
1: Ya.
0: Kalau ada tumpukan lo sapi, sudah ada tandanya sapi yang sehat memenuhi syarat potong. Karena ditumpukan sapi itu sudah ditangani oleh dinas peternakan dan perkebunan. Baru kalau ada yang sapi yang sakit belum memenuhi syarat, itu diasingkan dari yang tumpukan itu. Nah, dia diasingkan, dirawat dulu. Nanti sudah memenuhi syarat sehatnya itu, baru itu madu tuale itu tumpukan. Itu kalau beli ditumpukan, memang sudah dalam pengawasan. Dokter hewan itu tak mau tamani buat ya poloh sapi. Mau bolo buat ya tamani. Yang masuk di sini itu tidak boleh. Bersin-bersin tidak boleh memasuki lingkungan lo sapi. Mau jadi tak jangki ini sapi apa? Paleo deh, yo boleh mambah sa boleh yo. Saya memang dok, dokter hewan olah di situ dok. Dok, kalau mamanya saya bersin dok, ini bisa berhadapan dengan sapi. Wah dok mah, harus menjauh. Keluar dulu ente teman saya bersin dok. Dok tidak boleh mau suntik kamar dia ini dok. Wah lima uangnya emut.
1: DP suntik itu pasar nun.
0: Harap umat bawa sapi. Nah, walau maaf walau ti. Jom. Nah, walau ti boleh melipat lu kiti.
1: Bo cerita lama poli itu tahun 2002.
0: 2002 itu eh?
1: Jom. Pak Kuni ternyata masih ingat.
0: 2002.
1: Iya.
0: Ya, sekarang
1: 2026.
0: Ma 24 tahun berarti cerita. Jo, bagus haji. Bolo odo informasinya. Itu. Ya. Mungkin yang dua orang buti hati tekun ibadat mengulur buti jemputnya informasi.
1: Iya, tapi di postingan ada nuni.
0: Hah?
1: Postingan Facebook walau buti di
0: Ulfa.
1: Si Ulfa ini.
0: Ma bolali.
1: Jo.
0: Bolali bau postingan bau walau awak buti ma informasi. Wah.
1: Jo. So pindah ini nuni pindah bidang to mato TMB ti Ibu Ulfa oli Ibu Yulan. Jadi mungkin kabar bo di sana. Olao de nuni.
0: Lanjut. Beto harus memenuhi syarat apabila orang menjual orang per orang. Itu kan? Itu beto. Ada bopek barkisa Allah. Ada bopek barkisa. Karena banyak sudah alhamdulillah ada bopek maulah berarti dokter dan mantri hewan. Tapi kalau orang dia suruh rawat lebih awal. Anu petani dia. Wa mau hiya lima tanda itu orang kalau memang dia memenuhi syarat. Tapi supaya berarti jamali luan dia lah untuk dalam ombong dia. Itu kesalahan orang memelihara sapi aja. Pengalaman kerja itu aja. hasil wawancara lo siaran pedesaan. Itu kebanyakan orang, sapi itu orang itu melepas sapi di pagi hari. itu kan.
1: Jeng.
0: Nah, baru semula pas di padang rumput. Nah, di pagi hari itu ulat itu yang ada di daun masih ada di atas dia. Nah itu kan di mama alolo sapi itu kan.
1: Jeng.
0: Nah, itu dia mau dapat makan itu.
1: Ulat itu.
0: Itu ulat-ulat itu akan pengaruh. Itu alangkah baiknya nanti sudah kena matahari itu rumput. Sudah kena matahari, no ulat itu kembali dia ke dalam. Sapi tidak mau dapat makan. Nah itu, ulat itu tidak rata. Kalau tidak ambil rumput, kan rumput itu kan dilayukan dulu lebih awal. Ilat dia polo, sapi itu kalau dengan baru potong kemarin ini rumput, dia tidak makan aja. Dia keselayu dulu. Nah itu baru Allah kalau mau kasih makan ini kulit pisang, hati-hati. Apa pisang ini masak dengan sendirinya atau karbitan? Itu pengaruh juga. Pengaruh pada kesehatan sapi. Nah itu baito. Anu latihan aja yang penting daging gimana. Ini sama dengan cerita politik. Orang ini tika itu nyonyo ini potong sapi. Baru orang beberapa orang ini dapat nomor 8 aja. Ilma ini orang ini berapa orang nomor 8? Hilang apa Allah? Baru ini sudah. Jabat tilalau nomor ya boti kai itu nyonyo. Beti maon, bolok wani mao. Mada dia lo. Ini ada orang, ada 4 orang ini nomor 8. Iyo, ngon ini am tidak mengerti ngon ini. Woi, tidak mau dapat daging ini. Mau dapat patuli. Patuli potolo ma anja.
1: Patuli itu apa?
0: Patuli itu yang tergantung di tali ido besi. Model 8. Itu kan? Itu namanya patuli. Kenapa dia mau taruh patuli? Supaya tidak mubah anu tali. Kalau tak putar-putar itu 8 itu dah. Nah itu. Itu yang tergantung di tali ido itu besi. Itu namanya patuli. Wah pada poli anja. Jadi itu oleh mak mau taruh patuli. Turan itu susah nang. Iya, buti mau tapu daging jat tapu patuli. Baru yang satu datang kemari. DP nomor angka 1. Main ngahuti orang pertama dia mau panggil toh. Angka 1. Tapi 1 ini mencurigakan aja. Terlalu panjang ini 1. Panjang. Boleh main anak pe nomor cok. Malu walau bukti 1, oling-oling nomor kakak cili. Siapa kita punya ini nomor 1 panjang? Oh, saya sesenyum-senyum ini. kaya nyonya. Bukti sama nomor 1, bukti mak di pulau haya. Iya. Wan tahu begitu, ngani mau tanya. Itu bukan 1 itu. Bawa lo. Menandakan tali dua.
1: Mau dapat tali lo sapi.
0: Kalau takut tali lo sapi. Nah. Allah maaf Allah. Jo. Ini boleh. Ini insya Allah besok menghindar polisi saya aja.
1: Ilongola nu.
0: Ibu lo tika ita nyonyot aja. Mali ampulati. Daun nalu, hingki mak ya teh, andila itu mak Allah tahu ni. Jo, Allah maaf Allah loti. Lanjut, tunggu lu,
1: di polu anu ni mau tunggu hupol lagu itu anu ni ya.
0: Dali.

0: lanjut tu
1: lanjut nu ni
0: pok bulitan me beti ajar ancak
1: jeng hilang bola
0: engko menat patah ni
1: engko
0: mental tus sate wow wow
1: ah jeng ibu bagaimana Mbak bakar sate ini nu ni musim ujang begini
0: sudah tenang aja. Kalau namanya sate biar ujang bagaimana dong. Indo, kalau mau sate yang enak aja, kemudian dibeli ya bu, bu au, itu kan? Kalau pakai di lain bu au, saya tidak yakin itu bu apapun rempahnya, dia jasa datu itu. Bu wanu bu au baru ambil kamari yang basah-basah ini kelapa, kelapa yang masih basah itu, baru pela-pela kecili, buang ke sana itu di bara, dia kan jadi asap sekali toh, nah asap itu melekat di daging,
1: di
0: itu.
1: Daging,
0: baunya luar biasa, wow baru ente mau bagi deng ini. Di perica-rica balakama, ya, bacerita jangan lama. Kalau tim mama mau tanya, bilang dari dana-dana.
1: Anu nih, berarti walu komentar londo lipa libasimus. Assalamualaikum, Pak Kuni Anja. Selamat menjalankan ibadah puasa Arafah. Pak Kuni Anja, setiap pembagian daging kurban itu harus merata dan sesuai aturan. Kadang orang-orang serta sodapa selalu mau mengeluh. Dorang bilang dalam 1 kilogram bo'o data lo tulalo itu karena panitia lebih memprioritaskan orang-orang tertentu.
0: Tidak ada harus tidak ada perbedaan Jo. Tidak ada pengutamaan di situ. Wanu olowati ya. Yang ya siapa ya? Umpamanya tidak ya. Belum mau tapu. Iya, sama ratakan, jangan dia diutamakan, karena tidak itu mulai tadi itu pesta, emang ada gini, gratis lagi. Indo, ya sama tidak ada, karena ini ya namanya jamaah itu tidak ada penonjolan, itu kan dirata. Jadi rata juga itu tidak ada penonjolan. Hati Allah tahu, hati wali buti mak wali bupilo haraga le tadi keke rata mota. Ali huju jamaah itu tidak akan kecewa. Karena pengelolaan saya studi banding aja, studi banding di Masjid Jigra di muka rumah sakit Islam. Itu. Masjid belum maaf, masjid sekotak macis. Itu masjid itu kecilannya. Bawa dia lo kotak macis. Tapi yang dia kurban yang dia mau potong puluhan ekor. Masih tidak masuk akal. Bahkan saya masih tinggal di kompleks sana itu. Kok kotak sekotak macis begini 20 lebih yang dia potong?
1: Masya Allah.
0: Itu. Wah, mahiban dia mula ngambil hati aja. Memang ngomong-ngomong tukang potong hati. Itu. Wah, pokoknya hiban dia lapas satu, poli-poli satu. Dia sudah perasa poli setumpul ini pisau ganti poli. Pokoknya kalau dia iris-iris ke sana, Allah tolimu tahu itu aja. Bahkan ada komunitas dia antar di situ. Komunitas-komunitas ini, dorang mau antar di situ itu sapi. Karena apa? Pembagiannya rata. Di beti baru pembagiannya. So ada papan khusus. Mah itulah ada umpamanya 500 kupon yang teredar. So tak tulis kamari 1-500.
1: So ada data pada orang nuni.
0: So tak tulis di papan. Langsung nomor berapa itu checklist, nomor berapa itu checklist. Mau dapat tahu yang belum dapat. Oh masih sekian nomor yang belum dapat. Orang semua sisihkan. Nah ada kalanya itu yang sampai maghrib. Lebih tidak ada ini nomor tidak muncul-muncul. Kira-kira lo deh ustaz itu. Ya Allah, nuni jatuh. Ini nomor ini lodehu tiju. Lodehu. Kalau tidak, kalau bukan lodehu, dia dapat cuci.
1: Dah luntur DP nomor nuni.
0: Luntur. Mana nomor ngolo tiju? Dia dapat apa nomor? Dia mau antar kamu ragukan.
1: Nah itu. Ada bahayal-hayal hati nuni memakan daging kong hilang akan kupon.
0: Ada itu hati oleh jamol lola. Baru, woi mama karibu odi dong ke pengolahan pengolahan odi. Sanya ini kupon, iya malam main mak kupon olau itu anu di. Enya, nah itu pembagiannya itu harus rata.
1: Itu.
0: Ya, patak opoli memanti sapi, maka saya banting ini sapi. Kita gunakan akal. Kalau kita menggunakan akal, dia akan kalah. Kalau kita menggunakan tenaga, dia yang lebih kuat. Ya, dia lawan 100 orang pun masih boleh dia lawan dengan kekuatan dia. Nah itu, makanya mau kasih banting putih sapi, menggunakan akal. Ada titik-titik kelemahannya. Ada titik-titik kelemahannya. Wau putih sapi, ya boleh ma'ahuteju keke. Kurbani uti dia u. Dilumpuhkan. Dia ambil yang puf-puf-puf-puf. Itu kan? Kalau supaya tu jamal langgar lagi, ke jamah hutai, uti kurbani uti, tolong akal yoloh itu atau awak, itu. Kalau kita menggunakan akal, dia kalah. Tapi kalau menggunakan tenaga, dia yang lebih kuat. Itu satu. Itu dua. Yang ketiga, kalau dia kita menggunakan akal, sedangkan dia punya otak, pasti dia kalah. Buan Muhammad tolong otak. Sedangkan dengan nafsu maksudnya, itu kan orang yang menggunakan kita kan nafsunya lebih tinggi. Iya, pom-poman jadi tak salah tu orang yang dia mau potong. sama. Bukan sapi yang dia korban betiba itu adanya. Dia dapat
1: lempar.
0: Dia dapat tendang tahu aja. Lo menggo bangka DP DP kaki bangka wow ditulang lagi dia so pergi so pulang mah penggo aja karena unsur gengsinya orang banyak toh dia tahan dulu merasa setar kira lo menggo tiba itu. Pulang kamar dia siang-siang semua ambil daging. Maaf, penggu-penggu. Dia setar kamar panim bulu. Apa? Ilang ngelawa buat dia, Pak. Buat ini pun ilang daging, ini mah ilang pedok darah tinggi. Kalau ada mahu, mau linggu mati. Baru. Walau putih, wak ulit nampak, walau itu wak walingan. Lek nampak awal, lo ini datang lo sabi.
1: Komentar berikutnya londoli Mbak Yati. Assalamualaikum Pak Kuni, Kak Anja. Walolo habari.
0: Ape-ape wae Mbak.
1: Cuaca di Bandung Rejo mulai mendung-mendung. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin juga untuk tim Mbak Yati sekeluarga.
0: Ya matur nuwun. Ya itu di Bandung Rejo.
1: Iya. Oh lagi mendung di sana nuni.
0: Hah? Apa tuh langsung ada matahari?
1: Iya alhamdulillah.
0: Ya terima kasih sama Mbak Yati sama Mas Bambang. Di Bandung Rejo. lanjut. Nunggolo aku tanya.
1: Nunggolo anu ni.
0: Ah, okay.
1: Lanjut.
0: Nah, tiba-tiba pembagiannya yang harus kita atur. Jangan sampai itu kelompok-kelompok itu kecewa, jamaah itu kecewa.
1: Iya.
0: Kalau dia tak atur, kayak itu saya studi di Azikra itu, tak atur bagus sehingga banyak yang mempercayakan untuk dikelola di masjid itu.
1: Itu.
0: Baru ada arisan pengajian
1: apa.
0: Nah, di situ itu disisipkan oleh itu sampai itu banyak itu.
1: Enggak
0: boleh siapa yang tidak mau beramal nana itu. Itu yang bikin itu baru komunitas yang dia bawa ke sana. Sudah itu yang karena pengaturannya itu. Itu karena dia bawa baku urus kamar dari pasar ini sapi aja.
1: Kalau kemarin Polino ini ada bantuan sapi dari Pak Presiden di ada serahkan di Masjid Sabilur Rasyad UNG sana Nuni. Sapi limosin DP berat itu 1,000 ton lebih Nuni.
0: Kacil itu. Balimbo sapi balimbo.
1: Tidak tahu bagaimana itu cara mau babanting itu Nuni.
0: Itu ya. itu harus diambil dengan akal ini. Kelemahannya itu di DP kita itu di kaki belakang itu itu kalau mahanya sedangkan bom pegang ke sana aja bom ojok dan tangan dia mau tak duduk apalagi semua ikat dan tali toh di situ kalau mahanya itu ambil itu bawa hamame itu mau korek-korek ke sana baru mau pici ke sana itu di sebelah itu di pinggir loita itu mau tak duduk dia di situ itu kalau mahanya itu Induk baito, wih sapi dah mengada itu eh. Kira-kira DP tulang lebih skedo itu pasar orang aja.
1: Eh no ni.
0: Iya anak sompi di situ.
1: Mau bikin akan kaledo nu ni. Ibu ti enga raja sekali lo kaledo nu ni. Wah.
0: Sekalipun suka terukur.
1: Iya betul.
0: Olatia Allah walioh, iyo alhamdulillah saya belum takut-takut yang begini, tapi terukur.
1: Ya,
0: karena upo lawat delio mola botija sampai ngolango, pulo itu kan tidak sampai satu jam kaldo. Bahwa di situ enaknya itu, lewat dari situ tidak ada lagi apa, tidak ada bawa kekenyangan toh. Lewatnya hanya tidak sampai sejengkal, jadi jangan sampai satu jengkal. Itu melewatinya artinya iko mau itu begitu maka lebihan begitu bukan apalagi ya nu semakan rame aja dulu istilah lo molado botima ukur pangkap engko bongko wah saya tidak boleh bernapas sana sukanya itu begitu umum tuh betul lawa itu ya tapi ini anu supaya hati cepat tak potong ini sapi sholatnya segera dimulai. Itu sholatnya segera supaya sapi nggak intam sama uloto. Karena mati hati udah jam 2, jam 3 hati belum. Nah gitu. So lewat nafsu makan.
1: So ada rampa-rampa semua nu ini so habis tumbuk ini daging belum ada. Mau tanya ke sana, so sudah itu daging belum baru dia ada kupas ke sana itu kulit.
0: Ongkong piopo itu aja. Ada mah sekalap napas sapi baru dia tarik ke sana 5 jam 1. Nah udah berarti artinya berarti utia lombok berarti kita atur dengan bagus. Tapi alhamdulillah anja dari masjid itu paling di bawahnya satu so ada. Itu begitu masjid-masjid tapi sekarang ini telo inti-inti lo aja. Ya karena itu ya peredaran uang ya.
1: Iya efisiensi botinu.
0: Ya, itu begitu. Nah bupi apa hati UMKM tetap bergerak. Karena ada bola hati itu yang angkat tangan. Angkat tangan hati di bolo di malu di polo malu pekawasan.
1: Iya.
0: Nah, harap maklum. Jadi, wanu tahun lalu kita dapat, tahun ini kita tidak dapat, ya harap maklum jangan menuntut. Karena keberadaan sapi tak kurang. Itu kan. Wanu ilo duhenga sapi, ya oke. Tapi ini mutlak kurang dan ini pasti mutlak kurang ke sana ini. Nah, itu begitu. Anu itu dulu dia milih presiden lalu enggak milatih ya. Salangi mula. Ya. Rumah yang pulit atau MBGM 19.000 sampai Allah tahu dia tian tu. Ada tiba tujuh. Ya insya Allah juga betia lombok betia aman
1: pembagiannya.
0: Iya, karena pasti khutbah bahkan khutbah dari Kementerian Agama itu sudah beredar. Sudah dikirim begitu. Itu pasti mengisahkan Nabi Ismail.
1: Iya
0: kan? Nah itu yang dia bawa sekedar oh bawa ilulot yolo. Pemakimai oh ada batangnya. Seandainya kalau tidak diganti dengan hewan, orang kan yang disembeli. Nah itu yang harus isak dari Allah begitu. Nah bo, ya manusia tiali juga. Ya, bacaan dia mau tapu mah hungot. Ijo, mak bo dulu tahu mau pop baca lo berita mak bo di sana. Lalu mau lo tapu ama Satya, dia lu kau, mau lo tinggal dia betul setih. Ulang tipu. Saya itu dah open utama itu pati.
1: Jadi
0: utama itu walau perkembangan tadi, bukan bibi huah di antong hati. Itu. Pada itu satu. Kedua, walau dia bok keluarga di Mongolia mau tapu, yang menjadi pegangan takmirul, emangnya yang satu jamaah itu apa bukan keluarga? Pasti ada hubungan kekeluargaan. Sekalipun dia orang lain dari suku lain katakanlah, tapi dia sudah datang kawin di situ, ada hubungan kekeluargaan toh. Itu satu di bidang itu. Yang kedua, dalam satu jamaah itu satu keluarga. Jangan bedakan si A, si B dan si C, jangan. Karena itu mah satu jamaah atau Tibet mau ngalah itu baca walau bongalah dia memang wajar bongalah itu kan memang Allah bongalah itu jamaah itu ni itu begitu. Wah memang begitu pasti banyak tangkapan poli ini bahkan ada yang mau posting begini memalukan.
1: Betul memalukan
0: tinggal jalo tapu daging ya tinggal popo ulun.
1: Kalau dulu mungkin cuma dari mulut ke mulut kan cuma beredar di kampung itu. Tapi dengan dunia digital saat ini kuni semua orang semua dapat tahu.
0: Tapi kalau mau posting tidak selamanya tidak semua orang sependapat dengan kita. Itu boleh awasi orang tangkapan orang. Jangan tersinggung. Itu dongko lu aja mah bapak populer
1: mah londo liba si musi selamat menyambut hari Idul Adha
0: nanti banyak kalau suka dua kali begini anaknya mau sesalang hati aja
1: ilongko lah
0: jangan terselip di kata ini dua kupon udah.
1: Ih kalau saya poli nanti sama tunggu yang masa Jo. Sama tunggu yang masa Jo.
0: Karena tugas menyiar
1: Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata Bu Milo Denggu Am. Sudah jang bapancing lagi anja.
0: Nah, lo ada kaitannya. Mau uti wa uta walio. Wa jamoi ngomu menyema buti gua jamoi ngomu boi uta moi ngomu hi pi mama malu lo lo di jabo bo bo bo di tiba itu anjo anjo bolo dua lapo datai pa mustang
1: anjo jam 9 nuni
0: wah lagi mata saya
1: karena besok poli libur nune dia lu poli obrolan
0: itu
1: jo so di masjid orang insya Allah begini besok nune
0: ya itu begitu suatu tugas aja
1: bahut bah
0: tidak bom ba isi baklo orang mau ambil akan air sambayang. Dari bawa tugas itu aja.
1: Baru
0: mau ngato. Itu bawa tugas itu aja.
1: Ih pahala besar itu nuni. Masya Allah.
0: Bawa main lampu itu juga aku tu bawa pahil alam. Aku juga mau tata mengundul atu. Duma aku tu umi mau mutu maka aku tulah umi mau bubulah watia tiba kuni.
1: Watia ti anjayayan.
0: Ini bawa di to bawa amiat yang mau itu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 9, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lohlondalo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong masyarakat melihat keris sebagai warisan budaya dan karya seni adiluhung bukan sekadar benda mistis. Saat membuka pameran keris Nusantara di Museum Pusaka TMII, ia menegaskan pentingnya literasi dan edukasi agar generasi muda memahami nilai sejarah, filosofi, dan seni keris secara utuh. Pemerintah juga menghadirkan pendekatan digital seperti video mapping dan aplikasi interaktif untuk memperkenalkan budaya keris kepada publik. Menurutnya, keris merupakan bagian penting identitas budaya Nusantara yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Bo Oditopo, Wati Hati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai ini. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda.

0: ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2,20 meter, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumpius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpius dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Prancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada

adalah pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Satu mengerti, lo mengerti ya mo. Kalau jodoh takkan kemana ya. Lagu Melayu versi remix Sahabat Budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9:34 waktu Indonesia Tengah. Torang sudah ada di segmen Adepuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara Sahabat Budaya. Alhamdulillah besok kita akan sama-sama merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan itu merupakan momen dalam menikmati makanan olahan daging kurban ya, baik kambing ataupun sapi. Nah, biasanya yang paling sibuk itu adalah ibu-ibu ya. Untuk mempersiapkan olahan masakan dari daging kurban tadi. Daging kurban ini kan memang bisa diolah menjadi sajian istimewa yang tidak hanya lezat, Sahabat Budaya, tapi juga penuh makna kebersamaan dan berbagi ya. Karena di setiap daerah itu pasti sudah punya resep ataupun masakan khas masing-masing dengan olahan daging sapi maupun daging kambing ya. Ini ada beberapa jenis makanan ya ataupun masakan berbahan dasar daging kambing, Sahabat Budaya. Yang pertama ada tongseng kambing. Tongseng kambing ini adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari potongan daging kambing yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah serta tambahan sayuran seperti kubis, tomat, dan juga daun bawang. Nah, Anda yang ingin mencobanya, Sahabat Budaya, ya barangkali besok akan dapat daging kambing ya. Bingung kira-kira mau diolah jadi masakan apa, ini bisa Anda coba ya. Bahan-bahan yang diperlukan ada daging kambing, kemudian 5 lembar daun kol, 2 lembar daun salam, 5 sampai dengan 10 cabai utuh, 2 batang daun bawang, 1 buah tomat, 1 sampai dengan 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan gula merah, kemudian gula, garam, dan kaldu bubuk secukupnya, dan air secukupnya. Sementara untuk bumbu halusnya itu ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1/4 jintan, 3 cm kunyit, 1/2 sendok teh merica, 1/4 pala, 1/2 sendok makan ketumbar. Sedangkan untuk bumbu tambahannya itu ada 3 cm jahe, 3 cm kayu manis, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, dan 2 buah kapulaga. Memang full rempah-rempah nih, Sahabat Budaya ya. DP cara mau baking, korang mau potong daging kambing terlebih dahulu, iris dadu ataupun sesuai keinginan Anda ya. Rebus selama 5 menit daging bersama 2 lembar daun salam, kemudian buang kotoran dan sisa darah yang mengapung lalu tiriskan. Tumis bumbu halus dan bumbu lainnya hingga matang, kemudian masukkan daging dan aduk-aduk, Sahabat Budaya. Masukkan juga air, tambahkan garam dan gula merah. Masak hingga dagingnya empuk ya. Kemudian masukkan santan dan kecap manis. Tambahkan potongan daun kol, tomat, cabai, dan juga daun bawang. Masak sebentar, kemudian masukkan kaldu bubuk. Tongseng kambing siap untuk disajikan.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu di RRI Pro 4. Informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Monggo Tilo, monggo Tiamo. Berikutnya Ti Anja punya info resep sapi lada hitam ya. Dan sahabat budaya Lulon Dalo, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sapi lada hitam ini 350 gram daging sapi khas dalam ya. Kemudian 3 sendok makan minyak goreng, 7 siung bawang putih, 1,5 sendok makan lada hitam yang sudah dihancurkan, kemudian 300 ml air, 1/2 buah paprika merah, kemudian 1/2 buah paprika hijau, 1 buah bawang bombay. Sedangkan untuk bumbu rendaman itu ada 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan minyak wijen, dan terakhir 1 sendok teh garam. DP cara mau baking, sahabat budaya, torong mau rendam dulu itu daging, campur daging sapi dengan kecap manis, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan juga garam. Aduk rata dan diamkan selama 1 jam di dalam kulkas. Kemudian tumis bawang putih, panaskan minyak goreng di wajan ya. Tumis hingga harum. Masukkan daging sapi bersama bumbu rendamannya tadi ke dalam wajan, masak hingga daging berubah warna. Tuangkan air, masak hingga daging empuk dan juga kuahnya mengental. Tambahkan paprika merah, paprika hijau, kemudian juga bawang bombay, aduk hingga sayurannya matang ya. Taburkan lada hitam yang dihancurkan, aduk rata dan masak sebentar hingga semua bahan tercampur sempurna. Angkat dan sajikan sapi lada hitam hangat dengan nasi putih ataupun nasi goreng. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Pagi di hari ini, sahabat budaya. Untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Wati-wati Anjayan Mohindupo. Selamat menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

드디어 뭐 또

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Cindela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia.

0: dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan tadi Bapak bilang kan menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya. Walaupun hanya sedikit, itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu. Namanya itu ada tiga, ya. Yang pokok itu namanya bunga senikir, ya. Ya, yang kedua tanah layu. Ya. Nah, tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Nah, edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya. Dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun, kita itu melibatkan alam. Nah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu. Ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar, otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar, otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa Mbak biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Aja nari telele kaya cawe tok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya lohulondalo mongo dula amongo tato mongo tilo mongo tiamo, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan berita bahasa Gorontalo bersama Tipakuni Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to Hulondalo, Botia Polima Banta Bandalo, Habali lo Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Punto Botia, Tehas din Daniel Watia, ta mopotunggulolo ia. Modlawa mengotato, pamalenda provinsi malodu lohupa walo pengusaha lo maluo, to aita lo haraga lo maluo. Pilohutulio to kandoli lo dinas peternakan wau perkebunan provinsi. Umamai ilo hadiria lo ta wau patota wakili pengusaha lo maluo. Itikadis peternakan wa perkebunan provinsi Randan Padelo otanggulai dulu hubabuti pilopowali lio sabu ma palenda maili gubernur to umai mopo otanggala talia lio lo maluo to umai mopo lai ati lapulo wau tutumulo lo tahi biahe maluo tawo to udipolio Dinas Peternakan wa Perkebunan melopowali tim khusus umai motulete wolo-wolo umusi opadulia lo pamalenta. Utibuti owalilio musi kalajala helumo to wolo talo pamalenta pengusaha wautahi biahe maluo. Alihu wolo umai moobubula to umopolai abuti mahua opadulia lo pamalenta. Alihu usaha uhi biahe malu aboti monona olo u motoyunuto.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Mopolaia pertanian to hulondalo musima pokalaja helumo wolo tamu aami. Hama lo mai pamalenda akademisi tahi o usahawa waula iati. To umai modaha ou woluolo utanggulalio pangan. Wau, mai mopolai ati lapulo wau tutumulo mongotani. I Akademisi to Fakultas Pertanian UNG Muhammad Sudirman Akili lo otanggulai, pertanian muti mai mootonggaro dawalo ekonomi. Dabot donggo dadata u dipoganapu. Ilangilio lo teknologi, umo potali, boli alo cuaca, wau, donggo to tibawa lio pahamu lo mongotani. I perguruan tinggi, mai mambo mo pohadiri utanggula lio inovasi wau riset. Pamalenda ta mo posadia, mo dupito, wau mo posadia, mialo mo po otanggala pertanian. Kalaja helumo lo tamu aami buti mai mambo mo talua wolo teknologi pertanian. Alihu pertanian tohulondalo o lai iomola.
2: Tahuda lo momo panggola. Ada tito o ayua tonuta buheliti o tata ua.
3: Adat di hutan, siapa yang berani dia yang jadi kepala. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Odu data lo tahi polotopa hau elektrik. Ma topaduli lo kesehatan. Mo data tahi polotopa hau elektrik buti mongo buah. sabu ma otili dahe palo lamito wau bolo polo o hau. Tode lomo hau elektrik oloboti, wando-wando he umai mo otopotala wau menganjamu sehat ilo ilanggango. Tidio po ode mongo bua utanggulalio reproduksi. Itidoku topus kesmas tolimutu nur hijan ning sipakaya lo otanggulai de uhau elektrik boti ila bo anggapua hau uamani totopalo. Ma uitolo pohile lio ode mongo udula alo mongo ditimoli u lo laita ima imato walao ti diopo mongo bua umama ohiporotopa. Ngopo hia mai mo otopotala putu wa upolantapo nikotin topolo ohau buti mai mongan jamu utanggula lio kesehatan reproduksi. Pamalenda wau dinas kesehatan mahi pengohia pahamu dila ma'o mawawahea u molotopo.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo'o de lo boundu lo udu.
2: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo ito donggolamnya tia tua bali u bahasa lo hulondalo. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, mialo SPPG, to umo powoluo makanan bergizi gratis mialo MBG, to kota Lohulondalo, u hua mo poganapu wolo u popohunalo, umo to ude wolo sarati. Mialo utanggula lio standar operasional prosedur, mialo SOP. Hasil lo imato mo pula tuau SPPG to kota Lohulondalo donggo hile utalio sabu di pomotu ude wolo standar operasional prosedur mialo SOP. Iti wakili li wali kota Indra Gobel lo otanggulai SPPG musi motu ude wolo sarati. Odelo umo kalaja wolo utame lolo umo depi-depito. Wau po upo udaa uberesi. Iti wawali Indra Gobel lo otanggulai, palalu tahi po kalajawa to SPPG buti musi wohia po pahamu wau bayangolo. Alihumo patato wolo ulo wali sarati. Pamalita lo kota, mamo dupita u mongimato kalaja lo SPPG buti. Alihu totimi idu SPPG mo kalaja motu ude wolo sarati.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo pingge ma huli-huli.
5: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tua bali u bahasa lo hulondalo. Gerakan pangan murah, mialo GPM, ma pilopo wali lo pamalenda to bone bolango, mo tahudu dula hubuka lo haji beti. To umai mo po enggadu lo haraga uma lo bobotu lo. Iti bupati lo bone bolango Ismet Mile lo otanggulai, GPM beti kokolio lo pamalenda, to tondulenga lo haraga lo sombako. Tidio po uma mo tahududula hubuka. Alihu la ianti debodongko mo otali sombako to tibawa haraga lo patali. Pamalenda ma lo kalaja helumo uolo bulog, rumah pangan kita, uau retail ulo posadia sombako to tibawa haraga lo patali. Talu-talu, pamalenda mai mo pohadiri odudata lo tahi o usahawa. To umai mo powoluo sombako to tibawa lo haraga. Ti diopo uma mo tahudu dula hubuka.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo wuto ohele.
5: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mongo dula awa mongo tato. Tanu bo o di molaju uma pilopo sambe uma ilamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududunga ya to hianga peenda mai.
6: Mengerti lo, mengerti amo.
0: awal mengotak to, habali betia, yu tanu mai lapat to. Odila mau patah to, maapu ode mengotak to. Utilala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata o utilala to lo iya ende bolo potunua lo mei amiatia wa tiate has din Daniel bolo mei odu ola po opo o danta na bo ando to odipo mo hindu amiatia ta tapu mo po ela mai u lo laita isi isi ali ua u dilamo palongo to u hitua tua ua di diopo u dong hepeta alo didi poli ngope ngope epeta alo patu. Inde bo oditopo watia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Limo, moto.

lagu dari daerah Gorontalo, terus juga dari daerah lainnya yang bakal menemani suasana siang Anda di Nusantara siang hari ini. Bersama saya, Titatu Indah.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosa.

0: Disko es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: di tanggal di bulan Juni ya, pokoknya di bulan Juni nanti itu ada perhelatan dunia pesta bola FIFA 2026 ya, Piala Dunia 2026, momentum yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai daerah. Nah, kalau sudah nobar begitu, ini berarti ada masyarakat yang berkumpul, terutama di kafe atau di ruang publik, sampai dengan di pusat-pusat kuliner. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ada peluang untuk para pelaku UMKM memanfaatkan suasana ini, dan ini akan memberi dampak positif ya, baik kepada pelaku usaha kecil maupun menengah. Karena selain menjadi hiburan masyarakat, nobar Piala Dunia itu mampu menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang lokal. Dilihat dari perputaran ekonomi yang semakin meningkat seiring bertambahnya aktivitas masyarakat selama pertandingan berlangsung. Nah, sahabat budaya, Wanuto Hulontalo Olobeti, Weluwo, RRI Lo Hulontalo mendukung penuh ya kegiatan nobar ini yang menghadirkan beberapa tempat-tempat untuk nobar. Nanti ditunggu saja kapan dan pelaksanaannya di mana ya. Tapi yang pastinya sudah bersiap-siap nih pelaku UMKM di sektor kuliner maupun jasa lainnya yang memanfaatkan peluang tersebut dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang menarik bagi masyarakat selama gelaran Piala Dunia berlangsung.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, masih ada deretan lagu daerah budaya, lagu daerah Nusantara yang menarik bisa Anda dengarkan di Pro 4 RRI Gorontalo. Kita break dulu, sama muslimin muslimah akan melaksanakan sholat zuhur hari ini ditandai dengan kumandang azan zuhur pada pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah terus mengupayakan pemulangan keris-keris bersejarah dari luar negeri. Keris yang diupayakan kembali ke Indonesia itu diantaranya adalah milik Pangeran Diponegoro, terus juga Tuanku Imam Bonjol, dan keris dari Bali serta Lombok yang dibawa pada masa penjajahan. Menurut Fadli, langkah ini menjadi bagian dari upaya memulihkan kedaulatan budaya Indonesia. Proses repatriasi dilakukan melalui penelitian asal-usul untuk memastikan status kepemilikan benda budaya tersebut. Pemerintah juga memprioritaskan pengembalian keris yang diduga merupakan hasil rampasan perang atau bagian dari praktik kolonialisme. Fadli menegaskan, keris merupakan warisan budaya asli Nusantara yang telah diakui UNESCO sejak tahun 2005. Demikian Pas Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pudungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelum 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tahukah Anda kalau di Desa Kambiain, Kabupaten Balangan, Riampaka, ya, namanya Riampaka, itu menjadi lokasi pelaksanaan penjelajahan Riam dan teknik menyeberangi Riam dengan menggunakan tali. Nah, kita harus tahu dulu Riam ini apa, terus juga Riampaka itu apa, ya. Sahabat budaya, mengodola mengota atau mengotilo mengotiamu, tapi yang di luar Gorontalo ini pasti ada, pasti tahu ya kalau Riam itu tempat wisata, ya. Jadi memang benar Riam itu tempat wisata yang ada air-airnya, terus menenangkan, dan apa namanya ya, apa termasuk medannya ya menantang. Nah, benar sekali sahabat budaya, kalau pemahaman Anda ke kata Riam itu seperti itu ya sahabat budaya, ternyata Riam ini kayak apa, tebing-tebing yang ada airnya gitu, hulu sungai ya. Nah, di Kalimantan ada komunitas di sana yang turut mengambil bagian dalam kegiatan penjelajahan Riam seperti itu. Dinas Pariwisata Balangan serta putra-putri pariwisata juga menyaksikan langsung aktivitas wisata ekstrim itu. Dan kegiatan ini memang memberi nilai tambah bagi pengembangan wisata desa, karena Riampaka ini semakin dikenal sebagai destinasi olahraga alam yang kreatif dan juga menantang. Aktivitas ini bukan hanya sekedar olahraga ekstrim. Kalau ada yang pernah ke tempat-tempat seperti itu ya, yang sangat-sangat menakutkan sih bagi beberapa orang yang tidak terbiasa. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan itu, semakin menantang, semakin membuat dia suka. Oke. Jadi sekaligus ini memperluas promosi wisata Riampaka ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Nah, kegiatan serupa ini juga berlanjut dengan pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Koordinator Sanyonering juga mengapresiasi dukungan pemerintah desa setempat dan masyarakat Kambiain yang memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata apa itu DP nama? Canyoneering dan Tyrolin ya, atau lebih dikenal dengan menyeberangi Riam dengan menggunakan tali dan juga penjelajahan Riam seperti itu. Nah, ada pesona tersendiri sahabat budaya ketika dengan olahraga ini, ketika air debit air deras ya, memang harus ada tim pendamping yang lebih khusus dan profesional. Dan kalau sudah berkegiatan seperti itu, memang harus punya mental yang tidak mudah untuk menciptakan mental seperti itu ya sahabat budaya, karena ini kegiatan yang ekstrim. Informasinya sahabat budaya bisa Anda baca di rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1000.

Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, sudah jam 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Kami punya informasi di rri.co.id. Dari Banjarmasin, Sahabat Budaya, ada tradisi selamatan dalam budaya orang Banjar yang dinilai bukan sekedar kegiatan berkumpul dan makan bersama, tapi punya makna spiritual, sosial, dan budaya yang mendalam. Hal ini, Sahabat Budaya, menjadi manifestasi masyarakat Banjar yang syarat nilai religiusnya dan kebersamaannya. Tradisi berisi doa selamatan terdiri dari membaca surah Yasin, tahlil, dan berbagi makanan itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya makan bersama tapi juga bentuk rasa syukur dan doa. Dan ini adalah bentuk akulturasi antara nilai Islam dan budaya lokal Banjar yang sudah berlangsung turun-temurun. Tradisi ini, Sahabat Budaya, hadir dalam berbagai fase kehidupan masyarakat, mulai dari kehamilan, akikah, batamat Al-Quran, sampai dengan haul dan syukuran hajat. Selamatan ini juga, Sahabat Budaya, punya fungsi sosial yang kuat, mempererat hubungan antar warga melalui kegiatan berkumpul dan berbagi makanan serta semangat gotong royong di masyarakat yang semakin terjaga.

0: Inilah hiruk-pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua, kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya Tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat di dalam adat itu, dia diangkat gitu, diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, sebagai informasi, saudara seiman dan semuslim kita di tanah Mekah hari ini sudah bertolak ke Arafah untuk melakukan ibadah salah satu rukun haji, dan nantinya di sini itu kita akan merasakannya pada pukul 17.00, di sana pukul berapa ya, 12 ya, karena bedanya 5 jam ya antara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, sahabat budaya, kita melihat ada keutamaan di hari Arafah, waktu terbaik dikabulkan doa dan diampuni dosa-dosa kita. Dan sahabat budaya, jutaan umat Islam dari seluruh dunia sudah menuju Padang Arafah. Salah satu ibadah haji adalah wukuf, dan ini adalah puncak yang menjadi momen paling khusyuk bagi jamaah, atau kita kenal dengan 9 Zulhijjah. Nah, di Padang Arafah ada tangisan-tangisan taubat, harapan-harapan yang bercampur menjadi satu, karena di hari Arafah itu sebagai hari yang diyakini sebagai waktu paling mustajab untuk berdoa, dari waktu asar sampai menjelang maghrib pada hari Arafah. Sahabat budaya, mengudula mengutato mengutilo mengutiamo, hari Arafah juga termasuk, bukan termasuk hari raya, sehingga tidak ada takbiran di sana. Tidak ada sholat id, tidak dianjurkan perayaan khusus selain wukuf atau selain ibadah. Kemuliaannya murni karena keutamaan waktu itu sendiri. Jamaah haji dianjurkan menghadap kiblat, mengangkat tangan, dan berdoa dengan khusyuk. Bagi yang tidak berhaji, dianjurkan meniru semangat ini dengan memperbanyak doa di tempat masing-masing. Dan ada beberapa video singkat dari ulama-ulama kita, salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalama LCMA, yang menyampaikan bahwa ibadah di hari Arafah ini harus juga mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW tanpa menambah-nambah amalan yang tidak ada dalilnya. Intinya menurut Ustadz Khalid Basalama, ikuti yang dicontohkan Nabi, ikuti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hindari amalan khusus di hari Arafah yang tidak ada dalilnya, seperti ziarah kubur dan juga ritual-ritual lainnya. Nah, atau ritual tertentu atau doa berjamaah dengan lafaz rekaan. Seperti itu, sahabat budaya, Anda boleh baca informasinya di rri.co.id. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi dia tempatnya saat dia menunaikan puasa itu, dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat. Tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat semua? Introspeksi diri. Puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, masih dengan informasi kali ini kami mengajak Anda dalam informasi yang bertemakan budaya. Oke. Nasu paleko, makanan khas dari Bugis, Sulawesi Selatan, itu bahan dasarnya daging bebek atau itik dengan cita rasa pedas dan rempah yang kuat. Kata nasu dalam bahasa Bugis berarti masakan. Sedangkan paleko merujuk pada cara memasak dengan mencincang kecil daging sebelum dibumbui. Nah, hidangan ini sahabat budaya dimasak menggunakan cabai, kunyit, sere, lengkuas, dan rempah tradisional lainnya sehingga menghasilkan rasa gurih dan pedas khas Bugis. Nasu paleko biasanya disajikan dalam acara keluarga, hajatan. Ada juga kadang-kadang kita bisa melihat di kegiatan adat Bugis ya, masyarakatnya selalu menyediakan makanan yang satu ini. Kuliner ini dikenal juga sahabat budaya di Sulawesi Selatan yang masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

0: Matahari sudah meninggi. Awan mendung yang menggelayut membuat Sang Surya tidak bisa melihat masyarakat desa di Lubuk Larangan di Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih memanen ikan larangan.
1: Ya, sebelum larangan itu dicabut, itu kita enggak bisa nangkap di situ. Begitu. Belum bisa kita nangkap di sana.
0: Di Darmas Raya, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dulu pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Melayu, ikan larangan menjadi sebuah mitologi tentang ikan yang dilarang untuk ditangkap, dipancing, dan dimakan.
2: Ya, kegunaannya Lubuk Larangan ini bagi kami ialah untuk melestarikan ikan supaya masyarakat kami ini lebih kurang 30% untuk pencarian ikan, Pak. Jadi dengan ada kelestarian ikan ini, di masyarakat kami banyak mendapat ikan tiap waktu, Pak.
0: Jadi, yang melanggar dipercaya akan mendapat bala karena ikan sudah dimantra. Ikan larangan baru bisa dimanfaatkan melalui sebuah agenda dan ritual khusus yang menurut Jul Effendi, seorang tetua kampung, tidak ada waktu-waktu tertentu melihat cuaca untuk membuka lubuk larangan. Radio Republik Indonesia berkesempatan mengikuti tradisi panen ikan di lubuk larangan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan utama dan harus melewati pepohonan kelapa sawit. Secara kasat mata, saat orang pintar mencanangkan dimulainya waktu lubuk larangan, tidak terlihat adanya tanda batas di sepanjang 1 km lubuk larangan. Warga dituntut berlaku jujur. Warga yang mengambil ikan di kawasan lubuk larangan akan dikenai sanksi adat.
2: Jadi di sini kami, umpamanya masyarakat kami ada yang mengambil ikan, itu disanksi di hutang atau di denda secara adat, Pak.
3: Ya. Secara adat?
2: Iya, secara adat. Apa mengambil sanksi ya, atau memutas, atau menyentrum. Pokoknya yang melanggar adalah dari peraturan yang dibuat oleh nenek mama, Pak.
0: Sutan Henry, Kepala Dinas Pariwisata setempat, bercerita. Di masa lampau, warga yang nekat mengambil ikan di lubuk larangan sebelum waktunya akan menerima tulah sumpah. Ada beberapa tempat lubuk larangan di Darmas Raya. Ritualnya selalu sama dan tradisi warisan leluhur melestarikan ikan dengan kearifan lokal ini terus digali pamong setempat untuk dipertontonkan ke turis yang datang.
1: Panen raya lubuk larangan ini yang bisa diambil hikmahnya dari masyarakat itu pertama dari habitat ikan itu terjaga, ya. Kalau dulu banyak yang meracun ikan di setiap sungai, kemudian yang menjala, kemudian yang nyentrum, ya. Itu kalau disentrum itu anak-anak ikan itu habis sama telur. Ini salah satu pelestarian daripada ikan yang ada di sungai.
0: Data yang kami peroleh dari pemerintah setempat menyebutkan jumlah wisatawan lokal yang datang setiap tahun ke Darmas Raya rata-rata sebanyak 30 ribu orang. Wisatawan asingnya baru sekitar 5.000 orang. Jumlah ini akan terus digenjot ke depan.
4: Mimpi kita seperti itu. Ya, kita ingin Darmas Raya bisa dikenal baik pun nasional maupun internasional.
0: Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, Bupati Darmas Raya, mengungkapkan optimisme akan membuka peluang baru untuk pendapatan asli daerah Darmas Raya dari sektor pariwisata. Menurut Bupati Sutan Rizka, di wilayahnya ada sekitar 52 nagari atau desa yang semua punya potensi wisata. Selain pertanian dan perkebunan, pemerintah mau mengambil dari sektor wisatanya untuk saat ini.
4: Kita berterima kasih sama warga dengan para tokoh-tokoh adat di sana karena dia punya komitmen untuk menjaga lingkungan, menjaga sungai supaya sungai itu bisa tidak tercemar. Nah, maka dari itu dia buat komitmen untuk menjaga sungai dalam satu tahun tidak boleh diambil ikannya dalam jaraknya 1 kilo. Nah, itulah buktinya satu-satunya sungai.
0: Menurut Sutan, pemerintah akan membuat konsep. Nanti kalau sudah ada acara festival secara rutin, masyarakat otomatis akan bergerak, tidak berdiam diri di rumah, mencari sesuatu yang baru kata Bupati Sultan Rizka yang kini menjadi bupati termuda di Indonesia itu.
4: Ya, jadi kita mau ngambil dari sektor wisata sekarang. Nah, kalau sudah mulai ada acara rutinitas, festival-festival yang kita adakan, berarti otomatis masyarakatnya kan akan bergerak. Tidak berdiam diri di rumah dan ingin mencari sesuatu hal yang baru. Nah, ini yang kita buat konsepnya supaya Damasraya ini juga menjual wisata-wisatanya ada. Karena 52 nagari itu atau desa itu semuanya punya ada potensi wisata.
0: Mereka yang baru kali pertama menyaksikan panen ikan lubuk larangan dijamin akan punya pengalaman baru. Masyarakat begitu gembira memancing ikan-ikan yang ada di lubuk larangan. Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang ikut menghadiri panen lubuk larangan di Damasraya, mengaku baru tahu soal lubuk larangan. Dan dia berjanji di Jakarta akan berbicara dengan pers bahwa di Kabupaten Damasraya ada local wisdom yang tidak ada di tempat lain. Ditemani Bupati Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Muldoko benar-benar menikmati hidangan ikan dengan bumbu tradisional plus sambal lado yang disajikan dalam acara panen ikan lubuk larangan di kampung Surau.
5: Ikan apa namanya?
6: Lading.
5: Ikan apa?
0: Kegiatan berbau pesta rakyat dan kuliner ini ditampilkan

Hiruk-pikuk perkotaan yang ternyata masih berakar kuat, tapi jauh dari sekedar tarian perang yang identik dengan senjata tajam, kebesaran di era modern kini bertransformasi menjadi simbol identitas dan pengingat moral bagi masyarakat Minahasa. Pemimpin kebesaran Kumete Tonsea, Charles Somba, mengungkapkan bahwa peran kebesaran saat ini adalah sebagai penyeimbang sosial, dan menurutnya nilai-nilai warana atau kesatria memang harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam meluruskan cara berpikir yang mulai melenceng dari tradisi. Terkait dengan atribut yang digunakan, setiap elemen itu punya filosofi mendalam yang relevan dengan kehidupan masa kini. Peda atau pedang bukan lagi alat perang fisik, melainkan simbol pembuka jalan dan pertahanan diri di dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks di perkotaan. Peda atau pedang ini adalah pembuka jalan. Kalau dulu kita pakai untuk memaras hutan, nah sekarang maknanya adalah bagaimana membuka jalan dan bertahan diri dalam persaingan sehat di lapangan pekerjaan. Sahabat budaya, di era digital juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak anak muda yang mulai merasa asing dengan budayanya sendiri. Untuk itu harus ada penggunaan media sosial menyebarkan edukasi mengenai makna dari atribut seperti karai agar generasi milenial tidak merasa malu dengan akar budayanya. Dan justru dalam pendekatan yang lebih modern ini, nilai-nilai kebesaran terus beradaptasi tanpa kehilangan esensi spiritualnya, sehingga kesatria-kesatria muda tetap bisa berburu prestasi di tengah rimba perkotaan dengan karakter yang kuat.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, beberapa informasi budaya dari daerah Manado juga sudah kami siapkan. Ini tentang eksistensi kabasaran di tengah

0: Terima kasih sahabat budaya masih dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo, dan ada informasi budaya juga sudah kami siapkan untuk Anda jadikan koleksi informasi budaya Anda di siang ini. Kali ini tentang ritual Balia. Ritual Balia ini adalah tradisi adat masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai bagian dari sistem kepercayaan lokal. Nah, tradisi ini, sahabat budaya, digunakan sebagai upacara penyembuhan bagi orang yang diyakini mengalami gangguan non-medis atau spiritual. Prosesi Balia ini juga dipimpin oleh seorang sando atau pawang yang membaca mantra dan memimpin jalannya ritual dalam pelaksanaan unsur musik tradisional, tarian, dan simbol adat juga dihadiri sebagai bagian dari rangkaian upacara. Nah, ritual ini juga mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dalam budaya Kaili. Jadi, sahabat budaya, keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai praktek pengobatan tradisional, tetapi juga sebagai identitas budaya yang terus dikenali dalam kehidupan masyarakat. Nah, sahabat budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo, bisa dibaca informasinya ada di rri.co.id.
1: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Tidilo Polo Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polo Palo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polo Palo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polo Palo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polo Palo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Sahabat Budaya, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Tito Indah pamit diri ruang dengar Anda setelah ini dari Mang Udo Ayu. Jangan kemana-mana, masih ada informasi budaya yang bisa Anda dengarkan di Pro 4 RRI Gorontalo. Salam budaya untuk kita semua, tetaplah bersama 95,1 MHz.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Dinamakan kakula adalah alat musik tradisional masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah yang masih dilestarikan. Alat musik ini terdiri dari deretan gong kecil yang terbuat dari logam seperti kuningan atau tembaga yang dimainkan dengan cara dipukul. Secara tradisional, kakula digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, hitanan, dan ritual kehidupan masyarakat. Selain sebagai hiburan, kakula juga punya nilai filosofis dan menjadi bagian penting dalam identitas budaya suku Kaili. Dalam perkembangannya, kakula tidak hanya dimainkan dalam bentuk tradisi, tapi juga dikembangkan dalam pertunjukan musik modern. Sampai dengan saat ini, alat musik kakula tetap dijaga sebagai warisan budaya yang mencerminkan kekayaan seni dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tengah. Demikian Pas Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kami akan mengajak Anda di Suara Budaya Nusantara Berjaringan dari Pro4 Jakarta.

0: bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta. Udah Ayah buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu Kris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan Kris Palembang. Apakah sama dengan Kris-Kris lainnya di Indonesia? Karena setahu Ayah, Kris itu nggak cuma ada di Pulau Jawa aja, Bang Pol. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih Kris Palembang sama Kris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah, nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Pol juga pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro 4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro 4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang. Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Prompat Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
1: Ya, halo.
0: Halo. Halo.
1: Ya. Iya. Bisa, halo.
0: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
1: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
0: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini. Di Palembang seperti apa, Bang?
1: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
0: Mm-mm.
1: Panas ya.
0: Panas.
1: Panas kalau sih.
0: Cerah
1: saya
0: ya?
1: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
0: Oh iya? Wah.
1: Iya. Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
0: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
1: Iya.
0: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
1: Iya, Bo.
0: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
1: Ya, ini iya. Sudah ada
0: hadir. Oh, sudah hadir.
1: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
0: Iya.
1: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin bisa dikatakan tempat servisnya ya, Kris Sepaka, beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang, nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
0: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di RRI Pro 4 Palembang, ke nomor berapa, Bang?
1: Di 0711-351656.
0: Baik, ya sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana nih ngomongin soal Kris Palembang, ya, apa yang ngebedain Kris Palembang dengan Kris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan Bang
1: Langsung ya kita
0: ya, silakan Bang. Ya, silakan.
1: Oke, terima kasih Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, Assalamualaikum, Cek. Ya. Ya, apa kabar, Cek?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Kena macet-macet dikit nih.
1: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
2: Iya.
1: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris, ya.
2: Iya. Palembang juga punya keris.
1: Punya keris, ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian, ya. Apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya, atau mungkin pegangannya, silakan.
2: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa, seni, ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata, ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi, zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni.
1: Yeah.
2: Nah, benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu.
1: Yeah.
2: Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama, Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur, ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
1: Tapi banyak yang di Palembang lurus, ya?
2: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
1: Ya, itu kenapa banyak ada perubahan, sih?
2: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar, ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
1: Dirubah, jadi tetap paluk rulus, ya, gitu.
2: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
1: Masih,
2: ya. Masih, ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya, ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya krisnya luk 11.
1: Iya, ya.
2: Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir, apanya enggak cocok itu. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Ya. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
1: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang yang diambil, ya.
2: Iya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa, ada yang Cirebon.
1: Ya.
2: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
1: yang di Palembang.
2: Yang di Palembang, okay. Bentuk gunungan.
1: Yeah.
2: Karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
1: Yeah.
2: Nah, budaya
1: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon, ya.
2: Nah, terus Melayu.
1: Melayu.
2: Nah, okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
1: Ya.
2: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
1: Maksudnya?
2: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia.
1: Ya.
2: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Oh, itu jadi, yang perbedaannya.
1: Jadi ada filosofinya gitu.
2: Ada filosofinya.
1: Yeah, oke. Okay.
2: Nah, disinilah nilai seninya. Uh-huh. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bila. Hmm. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Hmm. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
1: Yeah.
2: Bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ya, ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
1: Yeah.
2: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
1: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
2: kalau pesan. Kalau gitu? Dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa.
1: Yeah.
2: Ada seorang pedagang juga yang
1: Nah,
2: tidak mungkin disamakan. Mm-hmm. Karena itu diiringi dengan doa-doa.
1: Yeah.
2: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
1: Yeah.
2: Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
1: Yeah.
2: Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
1: Oke. Okay. Jadi dari segi apa ya, spiritual ya.
2: Iya, spiritualnya ada.
1: Spiritualnya ada juga. Mm-hmm. Nah, di Palembang itu dipakai?
2: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
1: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
2: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
1: Oke. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
2: Oh, nggak ada lagi.
1: Tadi yang ada CR ini
2: ya, kan, meranggi.
1: Bukan empu.
2: Bukan.
1: Apa meranggi. Bedanya?
2: Kalau empu itu yang membuat bilah.
1: Aha.
2: Nah, yang membuat
1: nempang. Dari awal ya.
2: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi.
1: Mm-hmm.
2: Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
1: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin parang itu.
2: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
1: Yeah.
2: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek. Ada pamornya.
1: Yeah.
2: Ada belang-belangnya.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, gradasi warnanya di situ. Okay, itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
1: Oh.
2: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
1: Perlahan-lahan ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: tiap hari itu di tempat
1: ya. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
2: Enggak bisa.
1: Ternyata harus diulang lagi.
2: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
1: Iya, betul.
2: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
1: Seperti gaji lah itu ya.
2: Iya. Iya.
1: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
2: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua, itu hulu, gagang, yang dibuat oleh meranggi ini. Nah, ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin, atau sarung pedok, atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus. Itu.
1: Khusus ya.
2: Nah, kalau untuk Palembang, cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja, boleh dibilang yang saya temui, baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ukir.
1: Oh, beli jadi.
2: Ukiran khas Palembangnya.
1: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
2: sudah? Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Jadi polosan.
2: Polosan banyak kan.
1: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
2: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
1: ciri khas Palembang ya.
2: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma nggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
1: Berapa jenis dong?
2: Dari 4 jenis hulu.
1: 4 jenis hulu.
2: Uh-uh.
1: Oke. Okay.
2: Secara garis besar.
1: Ada namanya?
2: Ada. Hulu yang pertama yaitu Hulu Putri Malu. Mm-hmm. Bentuknya seperti kepala orang.
1: Ya, sayangnya hari ini nggak dibawa contohnya.
2: Ya, saya nggak bawa putrinya ya, karena tadi buru-buru kena macet. Ya. Jadi bentuk Putri Malu.
1: Ya.
2: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, mm-hmm. ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh, ada pejabat.
2: Ada pejabat. Ya, ya. Nah, hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
1: itu entar pesirah itu kan pada masanya ya.
2: Iya, pada masanya.
1: Sekarang nggak ada lagi pesirah.
2: Sekarang nggak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
2: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya.
2: Lurah. Oke. Okay. Uh-uh. Okay. Nah, itu minimal tuh. Yeah. Nah, cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Hmm. Nah, ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading.
2: Gading, ya. Gading
1: aja. Kalau kayunya kayak apa?
2: Kalau kayu
1: kalau pada
2: kalau hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar, kayu limar.
1: Yang keras-keras ya.
2: Iya, yang keras-keras atau kemuning.
1: Oke.
2: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
2: Kalau sekarang ini saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya, itu tadi Putri Malu.
2: Ya, Putri Malu.
1: Jadi bentuknya kayak
2: orang
1: wanita.
2: Kayak wanita tuh. Okay. Yeah.
0: Halo.
2: Nah, terus
1: Okay, Marina.
0: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama Cak Eri di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang. Silakan, mungkin bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
1: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
2: Ya, makasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah.
2: Guru spiritualnya itu hadiah. Bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu nggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
2: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
2: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual itu, apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Pak. Kita bisa buka line telepon juga.
0: Boleh, ya. Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
1: Silakan untuk silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cak Eri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
2: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
1: ya, fotonya.
2: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Didekatkan di kamera.
1: Kelihatan
2: Om. Nah, tuh.
0: Ya.
2: Itu Putri Malu.
1: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
2: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau elang laut.
1: Elang laut.
2: Elang laut.
1: Bentuknya kayak elang gitu.
2: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
2: Burung.
1: Kepala burung.
2: Kepala burung.
1: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
2: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40 dari

0: Asal dia
1: berukir halus
0: dan masih terjaga masih ada.
1: Masih ada tuh. Oh, nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri sih.
0: Oke. Okay. Itu harganya dijaga harusnya ya.
1: Cuman orang-orang tersentuh, harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
2: Iya. Ya. Tuh. Baik.
1: Sekarang ini.
2: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ayu.
0: Siang.
3: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumat RRI Palembang.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada CRI narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan, Cak Ayu. Silakan, Ayu.
3: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Eri sama Bang.
0: Iya.
2: Ya, silakan silakan.
3: Ya. Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Pak Waalaikumsalam Mariana. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu. Iya, silakan, ya, Ceri.
1: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
0: Ada empat jenis.
1: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya, terus sarung atau sampirnya.
0: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
1: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
0: Dan itu
1: jadi gini, kalau dari hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
0: Yeah.
1: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
0: tidak
1: belakang.
0: Tidak kaku ya.
1: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
0: Yeah.
1: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring, agak miring dia condong lelehnya.
0: Yeah.
1: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya, itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
0: Oh, ada juga.
1: Nah, belum lagi di sarung.
0: Batu-batunya?
1: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
0: Oh, itu yang lama bentuknya.
1: Ya, ya, itu rata-rata, wah nilainya luar biasa itu.
0: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
1: Temuan sungai.
0: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
1: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang.
0: Yeah.
1: Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Yeah. Tuh.
2: Yeah.
1: Dan memang prosesnya agak lama. Tuh, okay. Karena itu ada karatnya segala macam. Yeah.
0: Oke, Mbak Marina, silakan.
2: Baik, lagi, Bang Joni Arla dan juga Ceri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
0: Banyak,
2: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Ceri ya, tetap di sana ya.
1: Iya,
2: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perompak Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya? Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Saya mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya? Pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Nanti
1: iya.
3: Jadi
1: silakan.
3: Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh Bli, bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh, yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris, misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh. Untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu, tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini, kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris.
2: Dari awal ya?
3: Ya, pesanan dari awal, membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang nggak ada lagi.
2: Besinya?
3: Besinya tuh. Oh, pesannya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang baru dibuat di Palembang itu. Saya buat. Karena apa, untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang. Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya, nggak ada yang lain ukiran yang ukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Itu nggak ada.
1: Halo. Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk zoomnya di RRI Perompak Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Iya, Ciguria.
4: Iya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, Cik Dula.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Dula ganteng, hari ini Pak Nana cantik dikerubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya, memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar nggak Cak Dula? Pertanyaan ya, itu dari paparannya sudah banyak, jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memajukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu, ya tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah, pertanyaannya Cik Heri, memang tadi sudah banyak.
3: Biasanya orang-orang terdahulu
4: apa itu elemennya ya, tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu, apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya terate. Terus satu lagi, seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
4: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Bang Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, itu bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita,
3: cerita, ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada lima. Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apa ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
3: Sama. Cuma ada beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Oke. Ya. Empok Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Ya, keris Palembang ini ya, Cek, sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani.
2: Ya.
3: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan ya.
3: Disimpan dan dipelajari.
2: Ya.
3: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Iya, oke.
1: Okay. Iya. Baik. Okay. Ya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
5: Dengan Akbar ya Palembang.
2: Silakan Akbar.
3: Silakan, Akbar.
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusat foto kenangan aja itu.
3: Gimana, Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
3: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya. Dari Lombok.
2: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung jawab. Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu aja gitu.
2: Oke. Okay. Gitu. Ya. Oke itu baik, Cik Akbar.
3: Ya. Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya. Ya,
3: terjangkau lah. Ya,
2: oke.
3: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oh, oke. Okay.
3: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
3: Nah,
2: punya keluarga ya.
3: Oh, ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangkanya sudah pecah, rusak, nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang. Jadi,
2: oke. Okay.
3: Ya. Kebanyakan seperti itu.
1: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
6: Selamat siang. Siapa namanya Bang Joni ya?
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
6: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah, apa kabar?
2: Baik, yang Bunda.
6: Iya, dengan Teteh Linda di Bogor nih, Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ro. Ya, Teteh, terima kasih banyak udah peduli dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo.
2: Ya, silakan.
6: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. Sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin. Keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda,
2: terputus ya.
1: Waduh, sayang
2: kita
1: sekali
2: sini, ya.
1: boleh silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
7: Halo
2: assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo. Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya, baik, Bang. Ini ya. Di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
3: Boleh. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin ya, kita coba mungkin ini. Iya iya iya. Coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuknya.
2: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
2: Terputus mungkin.
1: Baik.
2: Langsung saja berita
1: ya. Iya, ini ya. Apa namanya Bang Cek Dula dan juga Cek Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga apa nih harapannya ya Cek Dula ya ke depannya. Silakan.
3: Silakan Cek Eri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
2: se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
2: Pameran.
3: Dan iya. Sering juga diadakannya pameran-pameran iya. Keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, yeah. Sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, yeah. Itu aja tuh.
2: Mm. Nah, jadi, ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang?
3: Beda. Depan? Kalau yeah. Keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Nah, pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya ngadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
2: Oh, gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina ya. Mungkin tambahan informasi ya.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya, Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Yeah. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Ceri ya. Baik kalau gitu. Ya. Terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bang Empo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama RRI Pro 4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Loholondalo, mengotatua mengodulaa, tahi dungohe to siaran Topro 4 RRI Gorontalo bersama Maudo Ayu untuk Nusantara sore hari ini. Edisi di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Nantinya Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti. Barusan Anda sudah mengikuti program Suara Budaya Nusantara berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Dan kami nantikan ya untuk updatean informasi nanti di Warta Budaya pada pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tari Saurekareka merupakan tarian tradisional khas masyarakat Maluku yang berasal dari daerah Seram. Dan sering ditampilkan dalam acara adat maupun penyambutan tamu. Tarian ini dimainkan secara berkelompok dengan menggunakan dua batang bambu panjang yang digerakkan berirama sambil para penari melompat dan menari di sela-sela bambu tersebut. Gerakan tari Saurekareka menuntut kekompakan, ketangkasan, dan konsentrasi agar penari tidak terjepit bambu yang terus bergerak mengikuti irama musik tradisional. Tarian ini dipercaya mendapat pengaruh budaya Portugis yang pernah masuk ke wilayah Maluku pada masa lampau. Selain menjadi hiburan rakyat, tari Saurekareka juga memiliki makna kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat Maluku. Sekian untuk Warta Budaya edisi Selasa 26 Mei 2026. Watiyati maudo ayu, bolo odu olong.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya muslimin dan musliman, kami informasikan untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu di RRI Pro 4, informasi seputar

Pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah untuk muslimin dan musliman yang berada di Kota Gorontalo dan sekitarnya sudah menunaikan ibadah sholat asar untuk sore hari ini. Kami masih melanjutkan untuk program acara kami di Nusantara Sore dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Updatean informasi Sahabat Budaya melalui daerah Jakarta, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di tahun ini 2026. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Juri mengungkapkan 1.098 ekor sapi kurban tersebut akan disebar untuk pemerintah daerah. Wamen Sesnek menuturkan total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yakni sebanyak 598 ekor sapi. Juri menjelaskan dari total 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Hal ini dijelaskannya karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda. Dan sahabat budaya, 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Sapinya lebih banyak dari jumlah daerah, karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Juri mengatakan, sahabat budaya, untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, Presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan, meliputi pondok pesantren hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi untuk daerah 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi. Dan untuk updatean informasi tersebut ya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Kami masih menghadirkan deretan lagu Nusantara untuk menemani suasana sore Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Ada razia, balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah di segmen untuk Pro Dangdut untuk sore ini. Dangdut adalah kita. Masih bersama Ma Udo Ayu untuk segmentasi kita ya di Nusantara Sore sampai di jam 5 untuk segmen Pro Dangdut ya. Saya kasih tahu dulu lagu yang boleh Anda pilih di sore ini, lagu dangdutnya apa saja Ma Udo Ayu. Sembari juga Anda yang lagi di jalan ya, mau menuju ke rumah atau lagi mau singgah ke pasar ya. Biasanya ini para ibu-ibu kalau selesai ngantor masih lagi menyempatkan waktu untuk berbelanja ya di sore hari ini. Untuk persiapan juga besok dalam penyambutan Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Untuk sore ini sahabat budaya, di sesi pertama ada lagu dangdut dari Abim Ngesti, judulnya adalah Bukan Tanda Jasa. Kemudian lagu kedua dari Ahmad Rafiq, judulnya Bunga Hati. Dan lagu ketiga dari Al Rizal ya, Termiskin di Dunia. Nanti dua lagu yang paling banyak dipilih oleh sahabat budaya itu yang akan saya putarkan ya. Dan layanan telepon saya sudah buka untuk Anda dan juga di layanan WA di 0822-5996-8266. Untuk layanan WA di 0811-430-4040. Anda juga bisa di layanan telepon ya di 0811-430-4040 ya. Ada dua layanan telepon di Pro 4 RRI Gorontalo. Jangan lupa untuk passwordnya, kalau saya sebutnya Pro Dangdut, Anda jawabnya Dangdut adalah kita.

Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, sudah masuk. Mana suaranya? Ya, sayang sekali ya. Signal Anda, sahabat budaya, bisa dicoba kembali.

0: Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut antara kita Mama Udo.
0: Iya, dengan Pak Asri ya?
1: Iya, Asri di Luwuk Timur.
0: Iya, Pak Asri di Luwuk Timur. Walolo habari.
1: Alhamdulillah, piyo-piyohu.
0: Alhamdulillah. Kabar Lima Udo, alhamdulillah juga sehat Pak Asri. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Asri silakan. Mau lagu dangdut apa?
1: Bukan tanda jasa.
0: Bukan tanda jasa. Oke, siap.
1: Iya, terima kasih banyak Mama Udo, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Asri dari Luwuk Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Pak Asri ya, sekeluarga insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat budaya, di sesi pertama masih ada lagunya Ahmad Rafiq, Bunga Hati, Al Rizal, Termiskin di Dunia. Yang mau ikutan dengan Pak Asri boleh ya. Abim Ngesti, Bukan Tanda Jasa.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Malga.
0: Iya, halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Maudion.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly ya?
1: Iya.
0: Iya, Ibu Nelly, walaloh habari.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah, sehat-sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu Nelly, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Ikutan dengan Pak Asri ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, iya.
0: Baik, terima kasih Ibu Nelly.
1: Oke, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Prodangdut. Halo.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bapak siapa dari mana?
1: Dengan Pak Wardi dari Tilamuta, Kak.
0: Pak Wardi di Tilamuta. Wololo habari Pak Wardi.
1: Alhamdulillah, piyo-piyohu maudo.
0: Alhamdulillah, cuaca di Tilamuta hujankah, cerah?
1: Mendung ini, insya Allah tidak mau hujan
0: Insya Allah, amin ya robbal alamin.
1: Ini ada di pasar pasar Senggol ini malam.
0: Oh ya ya ya, sudah mulai ramai berarti Pak Wardi ya persiapan.
1: Ini masih sepi, ada yang sudah jaga berdatangan para penjualnya.
0: Oh ya ya ya, kalau di pasar Senggol itu biasanya jualan apa di sana Pak Wardi? Di Tilamuta.
1: Ini ada jualan pakaian, kalau saya jualan parfum.
0: Oh ya ya ya. Insya Allah lancar jualannya, rezekinya Pak Wardi ya, amin ya robbal alamin. Iya Pak Wardi. Lagu yang mana Pak Wardi punya?
1: Lagu apa di situ?
0: Ada Abdi Ngesti, Bukan Tanda Jasa, Ahmad Rafiq, Bunga Hati, dan lagu ketiga Al Rizal, Termiskin di Dunia.
1: Nah, itu Termiskin di Dunia.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wardi.
1: Sama-sama, insya Allah sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Pak Wardi, insya Allah lancar terus juga rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Mak Udo sayang.
0: Halo juga
1: Tanu'u.
0: Ololo habari.
1: Apiu-piu heda habari no.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Saya mau lagu dangdut yang mana ti Tanu'u?
1: Ikutan jo.
0: Ikutan yang siapa? Pak Asri atau Pak Wardi?
1: Pak Asri jo.
0: Pak Asri, oke.
1: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tanu'u. Tadi Titanu'u ikutan dengan Pak Asri ya. Lagunya Abin Ngesti, Bukan Tanda Jasa. Saya masih berikan kesempatan di layanan telepon dan juga layanan WA ya. Saya lihat dulu di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pengen lagu Termiskin di Dunia. Terima kasih Maudo Ayu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin, terima kasih Cikartin di Tangkobu ya. Ucapan doa yang sama juga untuk Cikartin dan sekeluarga. Masih di layanan WA Sahabat Budaya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Boleh tolong putarkan lagu, tapi terserah saja Ma Udo ya. Selamat sore. Oke, jadi saya kasih lagu samaan ya dengan Cikartin ya untuk Ibu Nita Mojo, Termiskin di Dunia. Oke Sobat Budaya Lohulon Dalo, sesi pertama saya putarkan dulu ya. Untuk lagunya Abim Ngesti, Bukan Tanda Jasa, dan juga lagunya Al Rizal ya, Termiskin di Dunia. Nanti di sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sahabat budaya. Di sesi kedua ada lagunya Mansur S, judulnya Mabuk Cinta. Lagu kedua dari Cantika, Mencintai Tak Dicintai. Dan lagu ketiga dari Aksai ya, judulnya Terbayang. Di layanan telepon saya buka untuk Anda dan juga layanan WA 0822 5996 8266, dan di layanan 0811 ya 4304040. Jangan lupa passwordnya Pro.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan ibu siapa dari mana?
1: Ibu Ida di Paguyaman Desa Tolite.
0: Ibu Ida di Paguyaman Desa Tolite. Wololo habari.
1: Piyo piyohu.
0: Alhamdulillah. Ibu Ida atau Duolo mau lagu dangdut yang mana?
1: Mansur S.
0: Mansur S, oke. Okay. Siap.
1: Oke, makasih Mak Udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan ibu siapa, dari mana?
1: Dengan Oma Afni di Bulado.
0: Oma Afni di Bulado. Oma Afni, wololo habari.
1: Alhamdulillah Tuti, Oma Udo. Insya Cuma Udo, ya aku sudah selesai keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oma Afni yang buat saya.
0: Ya, mohon maaf lahir batin juga Oma Afni. Oh maaf nih, mau lagu dangdut yang mana?
1: Mencintai tapi tidak dicinta.
0: Mencintai tak dicintai.
1: Mencintai.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mak Udo, isi-isi bersama keluarga. Salam buat kita Cius Kenji.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Oh maaf nih. Doa yang sama juga untuk Oh maaf nih, sehat selalu, bahagia selalu, dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita mau dong.
0: Iya.
1: Ani Batu Bara nih.
0: Semangat 45. Nenek Ani.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat ini ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Toduolo Nenek Ani mau lagu dangdut yang mana?
1: Mencintai tidak mau dicintai. Bagaimana?
0: Mencintai tak dicintai.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Bagus. Sabar dia kalau dia tidak cinta.
0: Iya, betul. Nenek Ani.
1: Iya.
0: Terima kasih nenekku sayang ya, sudah ikutan berpartisipasi di Pro Dangdut untuk sore ini.
1: Oke.
0: Mohon maaf lahir batin nenekku, sayangku.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tidak bisa menjalan-jalan ini.
0: Sudah sementara berisi. Insya Allah nanti nenek ya.
1: Oke.
0: Iya. Nanti mau pasiar-pasiar nenek ya. Mau cari waktu tim Maudo.
1: Saya di rumah sapi anak yang tua di muka hiu paus.
0: Oh iya. Nanti mau batelpon pati nenek ya. Kalau misalkan ada di mana, situasi di mana saya ya.
1: Iya,
0: oke,
1: itu
0: siap.
1: Masih di rumah.
0: Oh di rumah iya, iya nenek. Oke nenek ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Nenek Ani di Botubarani sudah ikutan berpartisipasi di layanan telepon ya untuk segmen acara kita Pro Dangdut. Masih saya berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon, layanan WA. Ada lagunya Mansur S, Mabuk Cinta. Ada lagunya Cantika, Mencintai Tak Dicintai. Lagu ketiga lagunya Aksai, Terbayang ya. Silakan.

Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Halo. Ya, saya hitung ya. Ini sudah masuk tapi delay. Feedback kita ya. Mohon dikecilkan radionya, dengarkan saja Maudu Ayu lewat telepon ya. Bisa dicoba kembali.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa dari mana?
1: Dari Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce di Dudepo. Ibu Nonce, wololo habari.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu Nonce, mau lagu dangdut yang mana?
1: Cinta mencintai.
0: Mencintai tak dicintai.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
1: Dari Iwan dari Loksumawe, Tertayu.
0: Pak Iwan di Loksumawe. Wololo habari, Pak Iwan.
1: Baik, alhamdulillah. Piu-piu.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Iwan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Mansur S saja.
0: Mansur S. Oke, siap. Wow. Terima
1: baik,
0: kasih
1: terima
0: Pak Iwan.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur berserta keluarganya di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Loksumawe. Mau doayu doakan ucapan doa yang sama juga untuk Pak Iwan sekeluarga. Sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya juga lancar selalu ya. Amin ya rabbal alamin.

Oke, sahabat budaya, saya vote dulu untuk sesi kedua. Yang paling banyak dipilih ini lagunya Mansur S, Mabuk Cinta. Kemudian lagunya Cantika, Mencintai Tak Dicintai. Saya putarkan dulu ya, dua lagu ini yang paling banyak dipilih untuk sesi kedua. Dan saya akan lihat kalau waktunya cukup nanti sebentar, saya akan buka lagi di sesi ketiga ya. Saya lihat dulu waktunya apakah cukup. Nanti saya buka lagi di layanan ketiga ya, untuk sesi ketiga. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
3: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: FM 95,1 MHz.

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang. Yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1,75 meter. Habis itu. 1,75 meter baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang perlah lapis dengan bagus rapi habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam so itu yang tidak berani itu dibongkar itu pulang saya semua ambil apa alat itu lingkis ini belum ini kena dia tahan saya ini bilang jangan dulu nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini karena dia sudah dapat mesin-mesinnya itu bagus ini putih yang di dalam ini
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku. Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
4: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Pada hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, dan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo menanti kesiapan untuk pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Yusrin Ali Esos dalam Risalah Maghrib tentang bekal takwa persiapan rohani sebelum menuju Arafah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian dan senantiasa dalam keadaan sehat wal afiah. Hari ini adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana segenap masyarakat muslim yang tidak dan belum berhaji melaksanakan puasa sunnah Arafah. Puasa sehari namun bisa menghapus dosa 2 tahun, dalam artian setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah puasa sunnah Arafah mendapatkan kemuliaan, diampunkan segala dosa-dosa, dan senantiasa diberikan kemudahan untuk segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu buka puasa sunnah hari ini, kita akan dengarkan bersama Risalah Maghrib tentang takwa yang menjadi bekal ruhani sebelum menuju Arafah. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, sejak kemarin jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia telah meninggalkan pemondokan mereka. Mereka berbondong-bondong menuju Padang Arafah, sebuah lembah suci yang menjadi saksi bisu penghambaan manusia di hadapan Rabb-nya. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sebuah momentum agung yang tak hanya menguji fisik dan ketahanan tubuh, tetapi juga mengungkap kualitas batin dan kesiapan rohani seorang hamba. Ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan spiritual yang diwarnai zikir dan doa. Haji adalah ekspedisi besar yang menuntut kesiapan logistik, ketahanan mental, dan kedisiplinan. Karena jemaah tidak cukup hanya pasrah, mereka harus tangguh. Tidak cukup hanya berserah, mereka juga harus bersiap. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, wukuf di Arafah dikatakan adalah hanya Allah dan engkau. Wukuf di Arafah bukan hanya soal hadir secara jasmani, tetapi juga kesiapan untuk berdiri di hadapan Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang sadar. Olehnya Allah telah memerintahkan kita, khususnya orang yang berhaji, untuk menyiapkan bekal sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini memuat pesan yang komprehensif, di mana jamaah diharuskan untuk menyiapkan bekal, baik fisiknya, makanan, minuman, dan kebutuhan perjalanan lainnya. Namun, jangan lupakan bekal hakiki, yaitu takwa. Karena ketundukan dan kesadaran akan kehadiran Allah lah yang akan menjaga jiwa tetap hidup di tengah kerumunan jutaan manusia. Bekal dunia menguatkan tubuh untuk bertahan di tanah suci, sedangkan bekal takwa membimbing hati menuju ridho ilahi. Pendengar, takwa adalah kemampuan menahan diri dari keluhan, dari debat yang tidak perlu, dari buruknya prasangka, apalagi dari ego kita sebagai manusia. Karena takwa adalah kesediaan untuk menerima perbedaan, bersabar dalam antrean panjang, dan menahan emosi di tengah panas, lelah, dan padatnya jemaah. Sebagaimana pernah diungkapkan dalam syair, jika engkau tidak berangkat dengan bekal takwa, maka setelah mati, engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang telah bersiap, dan engkau akan menyesal karena tak seperti mereka yang telah mempersiapkan bekal seperti mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wukuf di Arafah adalah saat di mana kita berdiri bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara ruhani. Ia adalah latihan latihan untuk mengenali diri, mengukur bekal, dan berserah penuh kepada Sang Pencipta. Semoga para jemaah haji yang hari ini sedang bersiap melaksanakan wukuf di Arafah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Allahumma ij'al wukufana fi ghurfati wukufan liqalbin khashi'in wa nafsin mutma'innah wa taubatin nasuha waj'al khairu zadina huwa taqwana. Ya Allah, jadikanlah wukuf mereka di Arafah sebagai wukuf hati yang khusyuk, jiwa yang tenang dengan taubat yang tulus. Jadikanlah sebaik-baik bekal mereka adalah ketakwaan kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

0: Jemaat,
1: pimpinan dan segenap kru yang bertugas di RRI Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, juga selamat berbuka puasa Arafah untuk hari ini. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Beda Idul Fitri dengan Idul Adha.
1: Kisah inspirasi, sepasang sandal dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian membawa takbir dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
2: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
1: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
3: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
1: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
3: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
1: katanya tulus. Nenek itu terharu.
4: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
1: Rizal hanya tersenyum.
3: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
1: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
5: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
1: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Podcast jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Benteng Kraton Buton merupakan peninggalan bersejarah Kesultanan Buton yang berada di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini dikenal sebagai benteng terluas di dunia dan telah mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia serta Guinness World Record pada tahun 2006. Benteng Kraton Buton dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Buton III dan kemudian disempurnakan pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin. Bangunan ini terbuat dari susunan batu kapur dengan panjang keliling sekitar 2,7 km serta memiliki 12 pintu gerbang dan 16 bastion pertahanan. Selain menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Buton pada masa lalu, benteng ini kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah penting di Sulawesi Tenggara. Mengutatu omongo dulaa, watia timau doayu, debo odu olong.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sobat budaya dimanapun Anda berada, dan tuntas sudah untuk segmentasi kita di program Nusantara Sore sampai di jam 7 malam ini. Mau doayu pamit dari ruang dengar Anda, insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan terakhir kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan Isya wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:06 waktu Indonesia Tengah. Odu Olo, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Puas Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Puas tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Puas Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Puas Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Puas Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Puas Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Puas Al-Qarni. Segera Puas mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Puas untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Puas Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Puas Al-Qarni, seraya berkata, pergilah, wahai Puas, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Betapa gembiranya hati Puas Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Puas Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
1: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
0: Hasan hanya tersenyum.
1: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
0: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
1: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
0: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
2: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.
3: Hamparan Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolandalo, terima kasih tetap bersama program 4 Gorontalo di hari ini, edisi 26 Mei 2026, yang kita tahu bersama adalah malam hari raya Idul Adha ya. Gema takbir di seluruh masjid terdengar untuk menyambut Idul Adha pada besok hari. Mungkin sudah persiapan saat ini, apalagi ibu-ibu di dapur yang sudah pokoknya sudah sibuk-sibuk, dorang India mempersiapkan itu menu apa, bumbu-bumbu sate, bumbu kuah Bugis, pokoknya bumbu sate garo balanga. Oke, tapi insyaallah ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan besok itu cuacanya agak cuaca cerah, sehingga apa yang sudah dipersiapkan itu akan berjalan mulus. Sementara saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini lagi wukuf di Arafah, di Tanah Suci, insya Allah semua dalam keadaan sehat, dan insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Dan ketika pulang dari Tanah Suci, itu akan membawa keberkahan tersendiri dan tetap sehat. Pergi sehat, pulang insya Allah pasti sehat.

0: Abad Budaya Lohulundalo, kami hadirkan untuk Anda spesial Idul Adha, bahwa hari ini kami akan hadirkan tiga serumpun yang pada malam hari ini akan hadir untuk Anda bersama dengan tiga serumpun itu biasa Malaysia, Indonesia dan Singapura ya, kalau seperti biasa. Nanti di hari ini dan besok itu ada spesial ya untuk Anda, budaya pantun tiga serumpun. Untuk sesi pertama kami akan hadir untuk pembukaannya untuk hari ini di budaya pantun tiga serumpun. Kemudian sesi keduanya itu pada jam 9 itu budaya pantun tiga serumpun spesial Idul Adha. Baik sahabat budaya yang di rumah, sambil nikmati suasana malam hari ini bersama keluarga, kita akan hadir untuk Anda dalam sajian spesial pantun biak pantun budaya, budaya pantun ya, budaya pantun tiga serumpun. Selamat mendengarkan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kurang semangat sepertinya ya. Boleh kita coba sekali
0: Boleh
1: lagi ya?
0: Boleh dicoba sekali lagi ya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang semuanya.
1: Wah, ini banyak sekali yang sudah datang ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, tamu undangan, dan juga adik-adik ya ngomongnya dari Ibnu Sina, berpakaian alomaternya hijau-hijau ya. Perkenalkan, saya Yudhistira Kapaksi.
0: Dan saya Hana Panjaitan yang memandu acara dari saat ini sampai pada akhirnya ya.
1: Ya, dan selamat datang di acara Pantun Tiga Serumpun RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan ya.
0: Karena kita ada di tanah Melayu, tak lengkap rasanya kalau misalnya tidak dibuka dengan sebuah pantun. Jadi Bapak dan Ibu bisa jawab Ewa, boleh?
1: Boleh.
0: Pergi berlayar ke Pulau Bintan.
1: Ewa.
0: Angin sepoi menyejukkan rasa.
1: Ewa.
0: Salam sembah kami haturkan, tanda hormat pembuka kata.
1: Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Hana punya pantun, saya juga tak mau kalah. Saya pun ada pantun Hana. Kita minta tolong suaranya sekali lagi, Ewa gitu Bapak Ibu ya. Pantang surut layar terkembang.
2: Ewa.
1: Kencang angin tiada ampun.
2: Ewa.
1: Kami ucapkan selamat datang pada acara Pantun Tiga Serumpun.
0: Yang terhormat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Abang Da Ardi Winata.
1: Yang terhormat Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Mistam MSI beserta jajaran.
0: Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam atau diwakili Abang Da Tuan Kelana.
1: Abang Tun Kelana. Dan yang terhormat juga Rektor Universitas Ibnu Sina Kota Batam, Asok Prof. Dr. Insinyur Larisang MT IPU.
0: Yang terhormat Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli beserta tim.
1: Yang terhormat Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim.
0: Yang kami hormati Kepala Forkopimda Kota Batam.
1: Dan para tokoh agama, Datuk, Datin, Enci, Tuan dan Puan, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, serta seluruh hadirin yang berbahagia.
0: Baiklah, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini, dan kita akan menyaksikan langsung tarian persembahan. Ini adalah tarian dari adat Melayu ya, sebagai pembuka untuk menyambut
1: dan menghormati para tamu.
0: Iya.
1: Baik, kita sambut dengan meriah, ini dia tari persembahan dari Sanggar Rosa Primula Universitas Ibnu Sina Batam.

0: Ya baik, hadirin sekalian masih di acara Pantun Tiga Serumpun bersama RRI, RTM, dan RTB.
1: Sebagai pembuka majelis, marilah kita menadah tangan, memohon rahmat agar acara mendapatkan ridhonya. Kepada yang dituakan, Bapak Ustadz Suyono, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dilancarkan semuanya. Bagi yang beragama Islam, mengaminkan yang saya lafadzkan, dan yang berkeyakinan lain tentunya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kufir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini, lomba pantun tiga budaya serumpun Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditaja oleh RRI, RTM dan RTB. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penyiaran ini makmurkanlah negeri kami, berkahi ridho dan berkahilah negeri kami dengan penuh kesejahteraan ya Allah, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga yang lainnya. Allahumma tafa'anal wala wal bala wal waba'a wal fahsya wal munkar wal bahya wasyuf wal mukhtalifah wassada'ida wal mihan ma'adhuhara minha wa ma'baton fi baladina hadha khosah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Baik, tentunya kita akan lanjutkan untuk acara Pantun Tiga Serumpun, dan kami juga memberitahu bahwa hari ini kita juga live ya.
1: Betul.
2: Di mana Yudis?
1: Kita live di YouTube RRI Batam dan juga terestrial di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM.
2: Baik, kita ke acara selanjutnya. Kita ya, akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Program dan Produksi kepada Bapak Mistam. Kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan Pak, kalau di Jawa itu mesti salam dulu. Padahal kalau di Kepulauan Riau itu pantun dulu. Ini Bang Ardi gak mengingatkan saya. Padahal saya tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir saya kepala RRI Batam. Jadi terasa pulang di rumah kalau ke Batam ini. Karena saya selalu teringat Bang Ardi, olahraga. Saya akan izin, saya akan bacakan pantun terlebih dahulu biar tidak salah. Ke Pulau Penyengat menjemput sejarah. Singgah sebentar di Pulau Meranti. RRI, RTM, RTB bertaut mesra di Batam Bersatu, Bandar Dunia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang benar aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ketinggalan pada kesempatan yang bahagia ini juga saya akan menyapa Wali Kota Batam atau yang mewakili. Kemudian Wakil Wali Kota Batam dan tentu saja yang kami hormati, ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Delegasi Radio Televisi Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli. Ahlan wa sahlan di Kota Batam. Ketua Radio Televisi Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim, welcome to Batam. Dan yang kita hormati Rektor Universitas Ibnu Sina, terima kasih kehadirannya Bapak. Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Rosano. Teman-teman RRI Batam, Tanjung Pinang, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan secara nasional. Acara ini diberi tajuk acara Serumpun, budaya Serumpun. Nah, budaya Serumpun ini digawangi, ya, yang menjadi gatekeepernya itu Radio Republik Indonesia, kemudian Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei Darussalam. Dan kegiatan seperti ini itu sudah sangat old sekali, sudah sangat lama sekali. Hampir 20 tahun kita bermesraan menjaga, merawat dan memajukan budaya Melayu kita. Ini Pak yang perlu diketahui, sudah 20 tahun kita ini bermesraan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan Brunei, kita berjumpa dengan kawan-kawan Malaysia, itu rasanya bukan orang lain lagi. Kita terasa keluarga besar, the big family radio, the big family Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei Darussalam. The big family, kita akan membangun the big family Republik Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan salah satu tokoh yang menggawangi kekerabatan di negeri ini, salah satunya yang hadir di sini Bapak Rosano. Beliaunya adalah yang membangun, mengawal kekerabatan. Radio Republik Indonesia keberadaannya adalah dalam membangun misi bagaimana Republik ini digawangi kekerabatan antar suku, agama, etnis semuanya yang ada di negeri ini. Semuanya ini adalah keluarga besar Republik Indonesia yang saling asah, asih, dan asuh. Nah, keberadaan RRI menjaga value ini. Saya kira RTB Malaysia, ya RTM, tentu saja dalam rangka menggawangi menjadi gatekeeper tentang value ini. Ya, sentral tokoh kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SS. Bapak mungkin lupa dengan saya. Saya tahun 2013 saya hanya mengingatkan beliaunya saja. Masih remembering enggak ini? Tahun 2013 saya hadir di Kota Batam, waktu itu bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam, Bapak Ahmad Dahlan, yang ngawal Mas Ardi. Dan hari ini kita senang sekali ketemu Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ahmad, Bapak Amsakar Ahmad. Insya Allah sehat walafiat dalam menjaga Batam sebagai kota bandar madani ini. Saya senang sekali begitu saya masuk Batam. Kalau saya boleh dikatakan, Batam ini salah satunya, kalau tokoh kartun itu Satria Baja Hitam. Berubah. Alhamdulillah. Nah, perubahan secara fisikly yang terjadi di Batam ini, kita sangat berharap sekali perubahan non-fisikly juga terjadi. Kenapa pertemuan budaya serumpun ini di Kota Batam? Ini tidak hanya tiba-tiba, mak cegagi kata orang Jawa. Ini pertemuan waktu di Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei Malaysia, kira-kira diselenggarakan di mana pertemuan budaya serumpun ini? Ternyata serempak di Kota Batam menjadi pilihannya. Pasti ada sesuatu di hati kawan-kawan Malaysia dan Brunei Darussalam ini. Kenapa di Kota Batam? Ternyata Pak Wali Kota, begitu di sini, begitu acara selesai, kawan-kawan Brunei ini tidak langsung di hotel, tapi langsung menyerbu nih pertokoan di Kota Batam ini. Begitu balik ke hotel lagi, Pak Mistam, ternyata di Kota Batam ini kalau belanja sangat murah sekali. Ini belum keliling kemana-mana ini, sudah berkomentar seperti itu. Nah, tentu saja berkat dikawangi oleh Pak Wali Kota bersama tokoh masyarakat Kota Batam. Dan kembali kepada misi kita, Pak Wali, bahwa RRI, RTB, maupun Radio Televisi Malaysia ini sudah 20 tahun merajut kebersamaan ini dalam rangka merajut bagaimana kita melestarikan, kemudian mengembangkan dan memajukan budaya Melayu. Sentral di Kepulauan Riau ini, saya kira sekarang ini dalam era disruption sekarang ini tidak boleh mundur lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang namanya budaya di era disruption sekarang ini, kebebasan dalam melakukan upload dan sosial media sekarang ini, ya, kalau budaya tidak digawangi, ya, sekali lagi, kalau budaya kita tidak kita kawal, saya tidak tahu lagi Pak Wali, tokoh-tokoh, bapak-bapak, ibu semuanya, 5-10 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini. Karena apa? Saya searching dan baca-baca bahwa konten-konten negatif sampai tahun 2026 ini yang didel oleh Komdigi itu 4 juta lebih. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab agar konten-konten positif ini memakan konten-konten negatif ini? Tentu saja RRI bersama RTB, RTM harus bersatu padu. Kita semuanya ini memerangi konten-konten negatif di sosial media kita. Saya yakin seyakin-yakinnya tokoh adat dari lembaga adat Melayu ini, saya teringat sekali dengan almarhum Nyet Kadir waktu itu. Beliaunya selalu berpesan, Mas Mistam, ayo kita majukan budaya Melayu kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, program-program kami setidak-tidaknya menjadi virus-virus positif di sosial media, wabil khusus di hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas secara seremonial, tetapi betul-betul dari hati nurani yang dalam. Saya teringat juga waktu itu Bapak tokoh kita, Pak Husrin Hud, Mas Mistam, yang namanya budaya Melayu tidak hanya berpikir di budaya Melayu. Melayu ini boleh dikata Melayu Nusantara. Saya teringat Bapak Wali Kota, ternyata di Jawa sana juga ada pantun namanya Parikan. Ini di Jawa sana ada pantun namanya Parikan. Saya sempat tadi searching biar kita tahu bersama-sama, ternyata di Jawa sana itu ada pantun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Husrin Hud bahwa Melayu itu tidak hanya Nusantara Kepulauan Riau atau Melayu di sini, tetapi ada Melayu Nusantara di sana. Ini saya bacakan pantunnya. Tuku soto nang Lamongan, nih Mas Haryono nih. Tuku soto nang Lamongan, budal isuk mulai sore. Kue sing tahu, garai nyaman, saiki piye kabari kue. Ini pantun Jawa, Puan Nur, Tuan Agil. Jadi yang namanya pantun itu kita bersepakat menjadi kita jadikan Melayu Nusantara. Nah, oleh karenanya pertemuan hari ini sekali lagi, mari dari bandar, dari kota Batam Bandar Madani ini kita gaungkan virus-virus positif, sehingga value tentang budaya menjadi tersebar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Mistam untuk kata sambutannya.
1: Baik, kami sampaikan selamat datang untuk Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Haji Amsak Rahmat. Boleh tepuk tangannya. Ya, baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini kami mohon izin untuk Bapak Amsak Rahmat untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Boleh kita panggilkan Bapak Haji Amsak Rahmat, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Silakan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan hadir membersamai kita Direktur Program dan Produksi RRI yang ternyata pernah bertugas di Batam, berarti sekarang sedang balik kampung di Batam. Tepuk tangan untuk Bapak Mistam MSI beserta jajaran dan keluarga besar RRI. Kemudian yang sama-sama kita banggakan hadir bersama kita Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nor Sanusi binti Ramli beserta tim. Tepuk tangan untuk Puan Nor Sanusi. Juga hadir Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim. Nah, untuk tetamu kita dan tim ini kita hadiahi sebaik pantun. Anak nelayan memancing ikan.
1: Hewa.
0: Ikan dipancing di waktu pagi.
1: Hewa.
0: Kepada tuan dan puan selamat datang kami ucapkan di Kota Batam, Bandar Madani. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI Kepri, Bapak Dr. Suyono. Terima kasih Pak Suyono. Rektor Universitas Ibnu Sina, Profesor Dr. Larisang. Terima kasih Komandan. Juga hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam yang diwakili Datuk Samsudin Ja'far. Terima kasih Datuk sudah hadir dan selalu hadir di acara-acara kemelayuan ini. Juga pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas ada Pak Rudi Panjaitan. Nah, ini Melayu yang tak jelas, yang lain jelas yang satu ini ya. Juga ada Pak Ardi Winata. Itu canda gurau kami Bu. Nah, dan juga ada kawan saya Pak Ahmad Rosano. Ini berkali-kali ketemu bagaimana kita buat panggung atau patung Sumpah Setia Melayu Bugis. Ini Pak Ahmad Siono sering membahasnya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah ikhtiar kolektif untuk membumikan budaya ini. Memang perlu kerja kolaborasi, kerja sinergi ya, di antara berbagai pihak. Dan hari ini saya menyambut baik agenda budaya tiga serumpun yang kita lakukan ini. Karena memang kalau menyimak perjalanan historis negeri ini, bahwa Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, ini adalah rumpun yang terlahir dari rumpun yang sama. namanya rumpun budaya Melayu. Dan oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau romantisme masa lalu itu kita tumbuhkan kembali, kita kembangkan kembali, karena budaya memang substansinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pada setiap generasi. Jadi kalau kita memperbincangkan budaya, maka ini adalah endapan nuansa batin komunitas yang puluhan tahun, bukan gampang dibentuk. Apalagi di era disrupsi seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan. Kalau bahasa Malaysianya, cabaran terhadap budaya ini luar biasa. Kita sedang berada pada masa yang nilai-nilai lokal seringkali diadaptasi menjadi nilai-nilai global, dan akhirnya nilai-nilai lokal kehilangan jati dirinya. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini layak diapresiasi, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Batam, bagi Kepri, dan bagi Indonesia, karena rekan-rekan dari tiga negara hadir di negeri yang kami cintai ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Ibu Nur, salah saya betul, Puan Akil. Nah, kita di Nusantara ini adalah wilayah yang tingkat pluralisme, tingkat heterogenitas, keberagamannya luar biasa. Studi yang dilakukan Hildred Gates dan Clifford Gates terhadap Indonesia saja misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia ini lebih dari 300 suku bangsa ada di sini. Itu studi masa lalu. Dan saya jadikan kutipan di referensi saya. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulannya tersendiri. Dan masing-masing itu harus dirawat secara baik. Bagaimana cara merawatnya dalam konteks budaya Melayu? Inilah seperti yang kita hari ini lakukan. Jadi kalau berbicara soal budaya ini, kebetulan Puan Nur, Tuan Akil, saya S1-nya studi saya di sini, Pak. Sosiologi. Jadi budaya ini adalah hasil proses yang sangat panjang. Dia bermula dari value, nilai, lalu kemudian menjadi adat istiadat, custom, lalu kemudian dia menginternalize, mendarah daging di dalam sebuah komunitas itu, maka dia menjadi pola sikap dan pola tindak. Saat itu dia menjadi budaya. Jadi memang bukan kerja kemarin sore, bukan kerja sebentar. Ini proses yang panjang. Sebab itu dia tidak boleh tercerabut di wilayahnya masing-masing. Harus dipertahankan. Sumpah Hang Tuah itu, Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua terbilang. Apalagi patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Kalau literatur Malaysia menyebutnya takkan Melayu hilang di dunia. Samalah pengertiannya itu. Itu sumpah yang menandakan bahwa soal budaya ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita bumikan, kita semai dengan baik supaya tumbuhnya subur kepada terutama generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya apa? Supaya generasi-generasi yang akan datang itu punya jati diri. Dan syukur alhamdulillah, tadi Kadis Parbud menyampaikan kepada saya bahwa soal pantun yang nanti akan kita kompetisikan, balas-balas, saling berbalas pantun itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan negara yang mengusulkan itu adalah negara serumpun juga. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan yang keempat, selamat atas ikhtiar yang luar biasa ini Pak Direktur, rekan-rekan dari RRI, rekan-rekan dari RTM, rekan-rekan dari RTB. Ya, selamat atas kolaborasi yang sangat hebat ini. Kami bangga, kami bahagia. Dan sebagai tuan rumah, tentu saja kami mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak pada tempatnya, bahasa Melayunya, kalau ada cakap yang tersalah ucap, kalau ada kata yang tersalah nada, saya mohon maaf selaku tuan rumah acara hari ini. Ya, itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaya tiga serumpun, kolaborasi RRI, RTM, dan RTB ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Baik.
0: Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Apa yang nak awak sampaikan, Wai? Nah.
1: Yo, kami mohon untuk Pak Amsak Rahmat, Bang Am, untuk tetap di atas panggung karena kita mau buka dengan simbolis dengan kompang, Bang.
0: Oh, ada kompang ya. Ya, tak apa-apa. Setelah ini kita pukul kompang.
1: Oke, okay, boleh.
0: Boleh. Semua bisa diatur. Jadilah selesai saya nih.
1: Belum, Bang. Pukul kompang dulu.
0: Hah?
1: Pukul kompang dulu.
0: Iya. Demikian. Ini agak lain malam hari ini nih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami undang untuk mendampingi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsak Rahmat, kami undang ke atas panggung untuk Bapak Mistam selaku Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Ardi Mata atau Abang kami, Ardi Winata, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata.
2: Dan kami mengundang juga Kepala Dinas Kominfo Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tun Kelana.
1: Dan kami mengundang Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli.
2: Dan kami juga mengundang Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz, beserta juga Rektor dari Ibnu Sina.
1: Ya, Profesor Larisang boleh ke atas panggung sekaligus membuka. Dan kami undang juga Tokoh Budaya Bugis dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Boleh Pak ke atas panggung. Dan juga tidak lupa Al Ustadz, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Dr. Suyono. Ustadz, boleh kesediaannya ke atas panggung untuk membuka?

0: Kita beri tepuk tangan yang meriah.
1: Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini acara budaya Tiga Serumpun, Pantun Tiga Serumpun resmi dibuka.
0: Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
1: Terima kasih untuk Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Dan juga hadirin sekalian dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah mempersiapkan ya yang terbaik untuk menyemarakan hari ini. Kita akan sambut dengan lagu berikut ini dari Malai Kustik.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain yang ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam, melalui channel YouTube RRI Batam, dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya, semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakra Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Winata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakilkan oleh abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Televisyen Malaysia Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama, Bapak Ibu. Dan Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina, Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis. Dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan?
1: Iya, dan juga
0: Bang, untuk... Para hadirin mungkin boleh berdiri ya, supaya lebih... bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin, adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya boleh diganti dulu tim, supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh. Backdropnya boleh nggak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, pose berikutnya. Boleh tangannya,
1: Bapak Ibu. Dengan gaya dikepal ya.
0: Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya Yudis, tentunya dengan acara Pantun Tiga Serumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Serumpun ini, kita juga melestarikan ya. Yang namanya... budaya, betul.
0: Kalau tadi mengutip kata Pak Amsakra Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu dari Perwiritan ya.
0: Ya.
1: Yang lagi menabuh kompang. Dan ini adalah salah satu alat musik tradisional tanah Melayu Indonesia.
0: Baik, itu dia pendengar untuk yang Anda mendengarkan melalui terestrial kami di 105,1. Tidak bisa melihat secara langsung ya, tidak menonton secara langsung. Tadi adalah penampilan kompang dari ibu-ibu ya.
1: Dan seragamnya nampaknya ini sama juga
0: sama
1: ya.
0: Sama semuanya.
1: Wah, mantap. Nampak lebih meriah, ya kan? Lebih bersuka cita. Nah, ini lebih dari sukacita. Membuat hati menjadi lebih ceria. Wah.
0: Betul.
1: Dan juga hari menjadi sempurna karena...
0: karena kita akan langsung masuk ke acara utama yang sudah ditunggu-tunggu untuk Pantun Tiga Negara. Yang akan nanti disampaikan oleh RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk juru hebat kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
0: Hari ini hari yang indah, kita akan berbalas mada di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juruhebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
1: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
0: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua

0: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang tak kenal maka tak sayang,
1: Betul.
0: tak sayang maka tak cinta, tak cinta tak dapatlah nak bekecengkerama.
1: Betul, ada orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya, kenal dulu.
0: Kenal dulu yang paling utama, silakan memperkenalkan diri.
1: Saya nak kenalkan diri dulu ya, berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja, Ayar Bintara nama diberi, sayang sudah aku berpunya.
0: Alamak,
1: tak jadi ya.
0: Dah berpunya.
1: Dah berpunya, tak apa.
0: Kalau macam tu saya pula, kalau tuan pergi Bengkalis,
1: Ewa.
0: Hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
1: Amboi, Kuntum Bedelau.
0: Nampak tak bedelau saya
1: Nampak
0: hari
1: bedelau,
0: ini?
1: Iya kan? Ada lagi? Sila.
0: Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
1: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
0: Okeylah. Terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
1: Ya baiklah Bapak Ibu Cik dan Puan yang berbahagia, Tuan Puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
0: Emu-emu, ini dia dari RTM. Kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau masuk tu kita kena berpantun jugalah.
4: Ya, betul.
2: Izinkan saya untuk mula.
3: Silakan Tuan Nombor.
2: Pulau Pinang asal negerinya terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik dari Malaysia, Diani Syazlina nama diberi.
3: Itu dia. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum semua. Masak kari si ikan pari, buah mempelam, cicah belacan. Hamba nama Nazrilah Fahmi, orangnya kacak, susah nak dilupakan.
1: Ewa, beri tepukan gemuruh sekali lagi untuk perwakilan tiga serumpun kita dari RTM.
0: Memang susah nak dilupakan ya, senyumannya begitu manis. Baiklah, untuk berikutnya delegasi kita yang kedua dari RTB. Jauh-jauh datang bertandang ke Kota Batam, merempuh perjalanan yang cukup panjang dari Brunei Darussalam ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta sampai ke Kota Batam. Jadi kalau dah sampai Batam, pokoknya jangan pulang sebelum semua mall habis isinya ya. Dipersilakan dari RTB.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua orang-orang Batam. Kami perwakilan daripada Brunei Darussalam, khususnya daripada Radio Televisyen Brunei. Kami sebenarnya datang 4 orang, yang 3 ada di atas dan ketua delegasi kami ada di bawah. InsyaAllah kami akan berpantun untuk menghiburkan bis kita. Kami panggil bis kita yang ada di sini. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Saya mulakan dengan rakan saya yang di sebelah kanan.
6: Baik, tadi RTM telah pun memperkenalkan diri. Sekarang saya menjual pantun. Padang bulan di malam indah, pergi ke pantai sambil berlari. Nama saya Dayangku Rahma, dari Brunei memperkenalkan diri.
5: Baiklah, naik tinggi si anak tupai di atas pohon memakan roti. Kenalkan saya Neldi daripada Brunei, wakil pemantun daripada RTB.
7: Dan saya pula ya, kalau dari tadi menanti-nanti, jadi saya ingin perkenalkan diri ya. Burung merbah di dahan jati, berkicau merdu sepanjang hari. Tiga serumpun, satu hati. Salam mesra dari saya, Zati.
0: Itu dia. Ewa.

0: berikan tepukan gemuruh yang sangat luar biasa untuk pemandang handal kita dari
1: RTB. Terima kasih RTB. Dan berikutnya sampai dengan meriah, inilah dia perwakilan dari tuan rumah kita, perwakilan dari Radio Republik Indonesia.

0: Kami persilakan untuk dapat memperkenalkan diri dari Radio Republik Indonesia.
1: Siapa nak cakap ni?
2: Saya dulu. Boleh.
1: Oh, boleh. Saya nak kenalkan diri. Tadi Aisyah ada nyebut Bengkalis, tu kampung saya.
0: Ya, saya.
1: Baik. Kalau apa tadi?
0: Kalau apa tadi?
1: Itulah, terlupa.
0: Kalau jalan ke Tanjung Pinang. Ha. Nampaknya awak ni memang nak kena sayang.
1: Sungguh lawa baju pengantin. Dipakai mempelai di hari Jumaat. Perkenalkan hamba nama Syahrudin. Orang tak pandai, insyaAllah cermat.
2: Cermat luar biasa.
0: Berarti banyak duit dia ni.
2: Betul.
3: Banyak. Umpan
0: bawa bantal.
2: Okey, sila selanjutnya.
4: Baiklah, kalau macam tu saya pun perkenalkan diri saya. Dekat tengah-tengah dua lelaki tampan ya.
1: Lain nampak?
4: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Adat budaya dijunjung tinggi. Julia Puspita, nama diberi. Orangnya kecil, tak pula tinggi.
2: Amboi, kecil-kecil cabai rawit.
0: Ini kalau kata orang, Tanjung Pinang, Kota Bustari,
2: Ewa.
0: Banyak orang nampak berseri. Memang badan tak tinggi-tinggi, tapi wajah nampak macam Lesti.
2: Amboi.
0: Lesti ke ni? Ini Lesti KW4, Pak ya.
2: Okey, sila selanjutnya. Selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun si bunga rampai. Mari menyusun di bunga rampai di pagi raya. Saya banyak yang berjumpa ramai DJ Ariel, diberi nama.
2: Okey, tepukan kepala sekali lagi. Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari RRI. Sila duduk.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Baik, inilah dia
2: sana,
0: ketiga delegasi kita yang sudah memperkenalkan diri. Dan kita langsung akan mulai untuk gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan. Yang kita akan mulai terlebih dahulu daripada RRI sebagai tuan rumah. Kami persilakan untuk dapat menjual nampaknya paling cantik si Lesti.
2: Betul, ya? Kita silakan. Baik. Untuk RRI yang perdana ya. Sila ke depan, kira-kira nak menjual ke
0: silakan,
2: siapa agak-agak.
4: Dah layak sekecik pertama pula.
2: Alah tu.
0: Itu menandakan awak istimewa.
4: Alhamdulillah. Baiklah kalau macam tu, saya akan jual pantun saya ya. Saya pilih dulu dengan siapa ya. Baiklah. Tanjung Pinang, Kota Bestari. Di sana banyak menjual gubal. Pantun dijual, tolong dibeli. Kepada RTM, siapkan modal. Saya nak jemput Kak Diani, boleh maju?
0: Dari RTM ke RTB?
2: Yang mana nih?
0: RTM.
4: RTM. Akak cantik, maju-maju.
0: Oh, yang paling cantik. Oh, Kak Diani.
4: Kak Diani.
0: Boleh ya? Dan ada dua lelaki perempuan juga yang dipilih. Betul. Baik, silakan.
6: Silakan maju. Hobi saya suka berlayar. Terima kasih, adik Julia.
4: Terima kasih, adik Julia ya. Baik, Kak, saya nak jual pantun.
6: Nak jual pantun, boleh. Saya kena beli dah.
4: Akak dah siapkan modal.
6: Modalnya berapa? Tak banyak kan?
4: RM3.
6: Boleh, tak ada masalah.
0: RM3 dapat ayam 6 ketul kalau kata Ismail.
4: Boleh ya?
6: Boleh, silakan.
4: Baik. Pergi ke Batam membeli selasih. Jauhnya saya pergi ya. Kak Tanjung Pinang ada juga.
6: Itulah.
4: Singgah sebentar di tepi titi. Tiga serumpun menjadi saksi. Terjalin kasih. Kekal abadi.
6: Macam kita lah kan?
4: Ya betul, lawa.
6: Apa kurangnya adik Julia juga?
4: Kurangnya?
6: Ya. Tak ada kurang. Lebih kurang sama je kita.
0: Saling memuji terus tak habis-habis ya?
4: Jawab. Lanjut Kak.
6: Baik. Masuk hutan mencari kayu.
4: Ya.
6: Terjumpa pula dengan Pak Sulu. Terima kasih si gadis hayu. Izinkan saya beli dahulu.
4: Okey, boleh.
6: Baik, saya beli. Silakan. Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar. Di papan, di dahan mati. Papan pula, jauh. Papan dengan dahan.
4: Jauh.
6: Walau jauh beribu sempadan, persahabatan erat tetap di hati.
4: Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya beli lagi pantun akak, saya nak tanya. Akak rumahnya jauh tak dekat sungai?
6: Sangat jauh.
4: Oh, jauh ya. Oke, tak apa. Tak tanya saya balik ke?
6: Saya nak jual lah ni. Soalan dulu.
4: Sebab rumah saya tak jauh dari sungai.
3: Terus kenapa kalau itu, dengan sungai pula?
6: Baik, sabar ya.
4: Baik.
6: Tak sabar orangnya.
4: Oke, saya beli ya. Air sungai mengalir tenang. Ikan bermain, juga berenang. Sahabat datang nak ulurkan tangan. Semoga kekal pertemanan.
6: Alhamdulillah. Baiklah, saya terus belilah nanti kalau saya tanya rumah dekat sungai itu dekat mana tu susah pula kan? Baik, saya beli terus.
4: Ya. Mohon maaf lahir batin.
6: Baik budaknya.
4: Dah.
6: Okey, dengar ya Adik Julia. Ya,
4: sila.
6: Pagi hari memetik bunga. Bunga disimpan di dalam kaca. Sahabat baik penawar duka, tempat berkongsi suka dan duka.
4: Amin.
6: Baiklah. Okey, terjawab ya?
4: Dah. Okay. Dah, kita beli dah lah.
6: Okeylah, bolehlah.
4: Bawa balik lah, bawa balik.
6: Boleh, okeylah.
0: Sudah.
6: Sekian saja.
4: Sudah.
0: Terima kasih banyak daripada RRI dan juga RTM. Tidak, maksudnya kenapa dengan sungai itu, Julia? Kenapa? Awak nak pergi berenang ke?
4: Tak, sebab dekat sana tu banyak ikan sungai. Saya tak makan ikan laut.
0: Dekat belakangnya ada kerai runcit aja nih belakangnya. Ya. Tak ada sungai. Nanti kita cari sungai ya. Di sini ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Kita memang berjual berserumpun nih semua nih. Oke, terima kasih.
2: Okay, terima kasih dan
0: kita
2: selanjutnya
0: kita lanjutkan lagi dari Indonesia. RTM.
2: RTM.
0: Kami persilakan Abang Nazri pula.
2: Abang Nazri kira-kira nak menjual kemana nih agak-agak?
0: Peregangan.
2: Ke RTB ya, sila-sila.
0: Peregangan, silakan.
7: Baik-baik. Pergi ke kota sambil berlari. Penat tu. Cepat sampai ke rumah Pak Ali. Pantun dijual, harus dibeli. Dayangku sayang, siapkan modalnya nanti.
2: Ewa.
8: Oh, bersayang sayang Abang Nazri kita.
7: Sebab datang jauh kan?
8: Banyak direntaskan.
0: Bang Ahyar sayang.
2: Apa tu?
0: Tak kalah.
2: Tak kalah dengan kita sila.
8: Sebelum tu saya beli dulu ya.
7: Ya saya.
8: Indah sungguh di kain kantun.
7: Oi.
8: Dipakai pula di pagi hari. Kalau Abang Nazri nak memberi, kami RTB siap membeli.
7: Ya. Okey, baik. Dengar ya.
8: Ya bang.
7: Pergi ke desa membeli keladi.
8: Keladi mana tu?
7: Keladi dimasak bersama santan. Sahabat setia sentiasa di hati.
8: Tetap tu bang, tetap.
7: Dalam susah maupun kesenangan.
8: Kita akan merentas dunia ya sama-sama. Jadi bintang bersinar di waktu malam. Dengar ya bang.
7: Baik.
8: Angin sempoi menyentuh diri. Sahabat sejati sukar tenggelam. Walau dilanda badai hati.
7: Allah.
0: Walau dilanda
7: badai hati.
0: Badai hati. Baik. Aduh, silakan Abang Nazri.
7: Baik.
8: Saya yang menjual lagi ya.
7: Betul.
8: Sabar bang, sabar.
7: Betul,
8: jangan
7: gelojoh.
8: Bunga melati harum mewangi.
7: Oh, sedapnya.
8: Ditanam rapi di tepi laman.
7: Cantik.
8: Persahabatan jangan dikhianati kerana nilainya tiada gantian. Jawab bang.
7: Baik. Anak rusa berlari-lari, lari lagi.
8: Lari lagi.
7: Lari ke hutan mencari makan, lapar tu. Sahabat sejati jangan lupa diri. Kenangan indah jangan dilupakan.
0: Kenangan indah jangan dilupakan.
2: Terima kasih
0: banyak.
2: Yang mengucapkan tentunya perwakilan dari RTM dan RTB. Memang serasi dan seiras mereka berdua.
0: Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan minta juga daripada RTB yang paling ganteng sendiri di sini.
2: Sila dari RTB.
0: Abang Neldi, dipersilakan.
9: Terima kasih Aisyah. Terima kasih Akhyar. Baiklah, giliran saya pula untuk berpantun. Okey. Memilih siapa yang kandangan berpantun di sini.
0: Ya, silakan. Terdapat memilih.
9: Jadinya dibagi dengan pantun lah. Berlari-lari jatuh ke longkang.
0: Alamak.
9: Sakit tu.
0: Sakit pula.
9: Kempunan tu. Makan roti sadin. Jejaka tampan dari RRI Tanjung Pinang. saya ingin berpantun dengan Abang Syahrudin.
2: Abang Syahrudin, Abang Syahrudin. Sila.
1: Dibilang pula awak jejaka. Wah, salah tu. Saya dah berpunya.
9: Di mana awak? Baiklah, saya akan jual pantun dengan abang.
1: Apa nak mereka jual pantun dengan saya?
9: Pantunnya berbunyi. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan dibawa, ikan tenggiri. Sahabat setia menjadi teman. Mengubat luka di dalam diri.
1: Sebelum saya beli pantun Tuan Hamba, saya nak sampaikan satu bait pantun yang pernah saya buat dulu. Adab bermaruah sopan dan santun. Pada yang tua, hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Jadi saya beli pantun Tuan Hamba.
9: Teruskan.
1: Pantun ini tadi di dalam diri kan? Saya belilah. Buah mangga di atas pare. Dipetik pula, dibawa pulang. Sahabat setia takkan dilupa walau terpisah jarak dan ruang.
9: Alhamdulillah, tidak terpisah. Macam kita lah, kita dah sahabat.
1: Saya dari Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang Indonesia. Awak dari RTB. Kami nak ke Brunei, boleh ke?
9: Boleh, silakan. Boleh. Silakan ke Brunei.
1: Deal Pak Dir.
9: Deal.
0: Teruskan lanjut, silakan.
1: Ini tadi abang dia yang jual ke saya, ini saya pula jual dengan abang . Ini. Angin petang bawa bahagia. Angin petang tu, kalau angin ribut payah.
0: Angin ribut masuk dalam rumah sajalah.
1: Jangan. Rumah saya tepi sungai juga, kata Julia tadi.
0: Dengan Julia ya, dekat rupanya.
1: Angin petang bawa bahagia. Daun kering jatuh ke bumi. Sahabat datang membawa ceria, hilangkan pening dan duka di hati.
9: Alhamdulillah, nampaknya rombongan daripada RTB membawa ceria.
1: Betul.
9: Sebelum ni tak ceria ke?
1: Sebelum ni ceria, cuma agak lain.
0: Macam filem pula ya.
9: Saya akan jawablah. Okey. Pergi ke Batam bersama Hawa. Hawa datang membawa cuka. Sahabat baik jangan dilupa. Susah senang sentiasa bersama.
0: Susah senang.
1: Insya-Allah. Selama sahabat selamanya ya. Insya-Allah.
0: Terima kasih banyak untuk Abang Nadir juga Bang Syahrudin. Kalau kata orang asam Jawa si asam pau, ketiga dengan si asam paya. Walau jarak memisah jauh, kita bersahabat untuk selamanya.
2: Pokok jati tidak berduri, pokok ditanam tepi telaga. Sahabat sejati susah dicari, sahabat yang baik sangat berharga.
0: Luar biasa. Baik, kami akan ke pusingan yang kedua. Kali ini kami akan persilakan daripada RTM, yaitu Abang Q.
2: Sila Abang Q, kira-kira nak menjual ke manakah hari ini pantunnya, sila.
10: Saya yang paling risau bukan apa, sebab kekanda saya
0: Abang
10: dah mulakan.
0: Abang Nazri pun nak ikut masuk juga.
10: Saya risau pasal kekanda saya seorang.
0: Kenapa?
10: Mulanya dah ada sayang.
0: Alamak.
10: Lupa yang di rumah sana. Saja nak bagi tahu juga, saya pun ada yang tengah menonton.
0: Gitu. Takutlah tu.
10: Kena berhati-hatilah.
2: Betul.
10: Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Jambatan Barelang nampak tersergam, tautkan ukhuwah di Pulau Batam. Q hadir membawa salam, tiga serumpun rindu mendalam.
2: Luar biasa. Tiga serumpun rindu. Dah sampai ke Barelang belum ni cerita?
10: Pasti belum lagi.
2: Besok.
10: Tu yang kita nak
2: pergi lagi.
10: Dari Brunei ke Pulau Batam. Ini saya nak ambil orang RTB ni. Belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
0: Si Zati. Dipersilakan.
10: Akhirnya dapat kita.
11: Sudah dari tadi menunggu.
0: Baik.
10: Kali ini giliran kita.
11: Betul. Jadi sebelum sudah tadi dipanggil. Sudah dijual.
10: Dijual dah. Ada ke?
11: Itu yang belum realnya.
10: Belum lagi.
11: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
10: Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Baik, ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus terjalin.
11: Tapi sebelum itu, sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya, dan juga dari Malaysia,
10: betul?
11: Dia QM ini, bila kita melihat, dia seorang jejaka yang tinggi putih.
10: Allahuakbar.
11: Dia macam Hal Husaini.
10: Allah.
11: Setuju?
0: Setuju.
10: Saya tak bolehlah kena tanya yang lain akan. Juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Ya. Saya mulakan dengan bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang, menjadi peneman setiap hari.
11: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
10: Ya, betul.
11: Okey, jadi saya ingin belilah.
10: Belilah,
11: kalau dapat sejuta.
10: Ampun. Dolar ke ringgit?
11: Mana-mana saja.
10: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
11: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati, jangan dibiarkan jadi kenangan.
10: Ewah.
11: Ewah.
10: Macam yang Nazri pun dah pesan, kekanda saya dah pesan tadi.
11: Betul, jangan.
10: Kita jangan.
11: Okey, jadi?
10: Kalau dah dibeli, saya pun tunggu juga apa yang nak dijual tu.
11: Boleh. Okey. Mau tunggu esok ke sekarang?
10: Kalau tunggu esok tu, kita dah nak pergi jambatan tu.
11: Betul. Okey, dengar ya. Air jernih di kaki gunung mengalir deras ke hilirnya. Sahabat sejati jangan disanjung, cukup dihargai hati budinya.
10: Allahuakbar.
11: Masuk.
10: Ewah. Sebab bila dengar hati budinya tu, aha, terus kita ingatkan ukhuwah kita ni. InsyaAllah kita doakan berkekalan.
11: Ya.
10: Tak nak tunggu lama, saya nak beli terus. Boleh
11: tak?
10: Ya? Pergi ke pasar membeli kain. Kain dibawa pulang ke desa. Sahabat setia bukan main-main.
11: Kan.
10: Setia dikala suka dan duka.
0: Baik.
2: Jadi sahabat sejati itu bukan senang je, tapi suka dan duka.
0: Betul sekali. Betul.
10: Kena ada.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih sekali lagi.
0: Juga Kak Zati.
10: Terima kasih juga.
0: Berikutnya.
2: Selanjutnya kita nak panggil ini.
0: Dayangku sayang.
2: Dayangku. Oh, sila.
8: Bernama baru Dayang Sayang.
0: Dayangku sayang, jangan nama lupa ke Jembatan Barelang.
8: Nama di Batam. Belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
2: Oh, RRI.
0: Baik, dipersilakan.
8: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
2: Betul.
8: Belum lagi sampai sana ni. Isha, pergi beraya pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun, kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda.
2: Amboi,
0: Abang Ariel yang muda.
8: Silakan, Bang, silakan.
2: Sila.
0: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel, jantung berdegup tak jumpa silakan, dayangku Abang. Sayang.
5: Untuk dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira, berjumpa gadis berunai.
0: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
8: Dalam maknanya tu.
0: Ada makna. Mantap.
10: Belah rombongan setuju lah, Pak.
8: Baik, saya jual pantun kepada Bang Arias. Bunga ros merah berseri-seri, tahu kan Bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati, tak lekang walau masa berjalan.
5: Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
8: Dalam.
0: Nanti kalau Bang Ariel merasa kesunyian, sebut nama dayangku sayang.
8: Iya, dayangku
0: tiga
8: sayang.
0: Kali.
2: Dayangku sayang. Betul ya.
8: Jangan sampai termimpi-mimpi ya, Bang.
12: Saya pula yang jual. Ya.
0: Silakan Abang Ariel untuk dapat menjual.
8: Ada di sini tadi, Bang.
0: Memang kita banyak stok pantun Abang Ariel ni ya.
8: Kita bersama-sama lah ya, Bang.
0: Panas nampaknya.
5: Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diikat, dijadikan tali.
8: Iya.
5: Sahabat sejati penuh kesetiaan menemani kita di Batam ini.
8: Terima kasih. Jadi saya beli ya, Bang, pantun tadi. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal berapa ni, Bang?
12: Tinggal 9.
8: Sahabat baik datang ni dari jauh ni, Bang. Brunei. Kerana nilainya tiada tandingan.
2: Luar biasa.
0: Terima kasih banyak. Kalau kata Kak Dayangku tadi anak ayam turun 9, kalau saya pula anak ayam turun 4, turunnya pula dari kandang. Apa tanda kalau bersahabat? Nanti petang kita ke jembatan Barelang.
2: Betul lah tu. Ya baiklah, kita panggil selanjutnya perwakilan dari RRI, kami silakan. Boleh, sila-sila. Kira-kira nak jual dengan siapa? Kena pilih-pilih dulu.
13: Kalau kira-kira 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Tak sempat ambil lah ya. 9 boleh tambah 1, 10. Kenapa hitung-hitung pula matematika ni?
0: Pening dah ni.
13: Saya nak jual pantun, nak panggil kawan saya, sahabat saya dari negeri seberang, dekat dari Malaysia, dari ATM. Saya nak panggil... siapa nak panggil agak tak nampak gelap
0: cik. Tenung tulisan, tenung wajahnya langsung.
10: Merah ke yang hitam ke yang kuning?
13: Saya tadi rencana nak pakai baju hitam. Kan dah ada yang pakai baju hitam.
0: Hitam dah tiga dah ni.
13: Oh iya,
0: mana
13: juga,
0: satu nak dipilih?
14: Mana satu pilihan hati?
10: Saya
13: pilih kejap.
14: Mana satu pilihan hati? Oh,
0: kacamata tertinggal nampaknya.
13: Kacamata tadi terlepas kat tandas.
0: Okey. Dah empat dah pilih.
13: Dah empat ya.
2: Sila pilih. 2,
13: 4,
10: 5.
13: Merah
10: pun tak pilih.
13: Ini kata kawan saya kemarin. Itu bukannya abang. Bukan, saya ni gelap. Kawan tu putih. Beda.
0: Abang lahirnya bulan terang.
13: Bulan terang.
0: Kalau abang beli martabak aja lah nanti. Terang bulan. Ya, silakan.
10: Merah juga yang dipilihnya ya.
13: InsyaAllah merah. Tapi hati lebih merah lagi nak
0: Ayalah. Mesti merah sebab
10: merah
0: kita orang Indonesia.
13: Betul. Baik. Apa tanda insan yang santun? Adab terjaga dan juga diri. Apa tanda sebaik pantun? Tinggi bahasa dan juga budi. Saya nak jual untuk Tengku Ahmad atau panggil dia Q ya?
10: Q aja.
13: Atau BBQ kan?
10: BBQ jangan.
13: Lain ya? Okey. Q saja ya?
10: Q saja.
13: Okey, siap.
10: M pun cantik juga.
13: Kiu. Pagi hari minumlah kopi. Sedap tu tambah roti kipin. Kalau kami roti kipin atau roti jagung. Paling sedap. Goreng ubi, goreng pisang boleh.
0: Pantun.
13: Pantun. Bercakap nak masak pula.
0: Ya. Memang sedap kopi nanti petang lagi.
13: Betul. Petang nanti kita kopi ya.
10: Cantik.
13: Pagi hari minumlah kopi.
10: Sedap.
13: Duduk santai di tepi laman.
10: Saya nak.
13: Sahabat sejati senyata menanti. Menjadi kekuatan dalam kehidupan.
10: Kalau dah menanti dalam kehidupan tu penting maknanya.
13: Betul.
10: Jadi saya belilah.
13: Beli berapa ni? RM2 ke RM3?
10: Sebab tadi matematika ni tu tak habis lagi tu kira-kira balik.
13: Kami tak dapat hitung tu. QQ je.
10: QQ je lah. Okey. Jadi saya beli ya.
13: Elok-elok.
10: Bunga cempaka di dalam taman harum mewangi sepanjang hari. Persahabatan bukan sekadar kenangan tetapi janji yang kekal di hati.
13: Kekal di hati sampai akhirat insyaallah ya. Insyaallah. Kalau jumpa dekat akhirat, kalau sampai saya jatuh kat neraka, tolong panggilkan saya.
10: Itu kita tengok amalan kita sama-sama.
13: Tengok amal kan? Baik. Pergi ke sawah menanam padi. Salah, ni pantun orang yang saya ambil. Tak boleh.
10: Itulah jangan.
13: Pantun tuan apa?
0: Pantun. Pergi ke sawah menanam padi.
13: Pantun orang pun.
0: Kalau Bang Q jual, Abang Sarudin yang beli.
13: Kalau macam itu Q pula jual ya.
10: Saya jual ya. Saya mulakan nak jual dengan pantun juga.
13: Boleh.
10: Gagah tersergam Jambatan Barelang sebab Aisyah dah sebut 2-3 kali tu.
13: Iya juga.
10: Menyambung pulau serata alam. Sarudin pemantun bukan kepalang. Terimalah jualan penerus kalam.
13: Mantap, luar biasa. Kalau makan si buah manggis. Apa yang sudah? Kalau makan si buah manggis ya. Janganlah pula sama bijinya. Saya jawab apa tadi ni?
0: Pantun Q yang manis. Pantun Q yang manis.
13: Pantun saya nak dengar jawab pemantun orang yang manis. Apa tadi lagi?
0: Tak ingat. Tahu pantun awak?
13: Ini gegar bahaya. Silalah langsung.
10: Saya langsung ajalah terus ya. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dituai bila menguning. Sahabat baik jangan disakiti kerana hati mereka sangat bening.
13: Betul. Kalau kawan tu tak usah saling dengki, tak usah saling iri ingat Baik.
0: Silakan.
13: Saya beli pantun dari Abang Q.
10: Silakan.
13: Air laut bergelora kuat, ombak memukul, pantai pun sepi. Sahabat setia tetap melekat walau dilanda musibah diri.
10: Allah.
13: Yeah. Insyaallah. Kalau kawan punya musibah, jangan diajak. Eh, insyaallah.
0: Harus saling melengkapi.
13: Betul. Saling menguatkan.
2: Insyaallah. Okay, salaman dulu,
0: Abang Syahrudin dan juga Abang Q.
10: Terima kasih juga.
0: Kita lanjutkan Bang Ahyar.
2: Betul. Kita ucapkan terima kasih untuk pemantun kita yang sangat luar biasa. Di orang kata tuh merah menyala.
0: Betul sekali. Nah,
2: seperti pantunnya, di jolok galah buah bertabur, terpijak rumput sampailah mati. Jika kawan salah, mohonlah ditegur. Itulah tanda sahabat sejati.
0: Betul sekali. Wah. Baik, kita masuk ke pusingan yang ketiga.
2: Yang ketiga.
0: Kita akan persilakan dari RTB pula yang paling ganteng.
2: Sila RTB, kira-kira nak menjual ke siapa?
15: Aisyah, dua kali sudah ganteng-ganteng nih.
0: Biar dapat 10 ringgit.
15: Insyaallah, insyaallah. Baiklah, seterusnya akan jual pantun kepada orangnya. Ini pantunnya. Masuk gua gelap gelita, sudah keluar timbullah terang. Ingin melamar adik Julia Puspita, sudikah berpantun dengan abang?
0: Aduh.
2: Ini memang macam seiras, kalau baju pun dah sama, dah boleh bawa balik TV.
10: Cocok.
15: Jangan jauh, dekat
0: sikit. Oh, dekat-dekat ya?
15: Dekat sikit.
0: Berdebar tak hati Julia?
16: Deg-degan.
15: Aduh.
16: Menjahit baju gunakan benang.
15: Ewah.
16: Dipakainya pula di waktu pagi. Salah agaknya.
0: Melihat wajah abang.
2: Melihat wajah.
16: Sekejap ya, saya balik dulu ya. Boleh balik dulu.
2: Melihat wajah abang handsome sekali. Sampai Julita tak sampai mandi-mandi.
0: Sampai tak mandi.
16: Boleh balik dulu tak? Memang. Kejap aja balik ya.
2: Balik-balik dulu.
16: Kejap ya.
2: Oke.
16: Tadi saya ingat. Depan mata, tak ingat pula.
15: Biasa. Itu biasa
0: orang nervous. Persona,
16: coba ya.
15: Lagi sekali.
16: Menjahit baju gunakan benang.
15: Ewah.
16: Untuk dipakai di hari raya.
15: Ewah.
16: Silakan Bang Naldi ke Tanjung Pinang. Kalau memang nak mengenal saya.
15: Ewah. Allah
0: Akbar. Jangan dicabar. Batam Tanjung Pinang 1 jam saja.
16: Okay.
0: Nanti awak bawa ke Brunei itu yang tak tahan. Makin halus je nanti.
15: Tadi sebenarnya sebelum datang ke kota Batam, macam susah, takut bukan balik rumah. Tapi sudah lihat Julia ni, macam mau batah-batah di sini.
16: Aduh.
15: Macam tu Bang Ariel kalau sama perempuan.
16: Gitu.
15: Jangan nervous. Tadi nervous sampai lupa pantun Bang Ariel. Ini pantun untuk Julia.
16: Okay.
15: Pergi ke bukit melihat awan. Awan putih berarak perlahan. Sahabat setia penuh keikhlasan. Tak pernah jemu memberi sokongan.
16: Tak pernah jemu memberi sokongan ya. Baiklah, kalau macam itu saya balas. Bang Naldi suka dengan buah apa?
15: Buah rambutan boleh?
16: Buah rambutan? Pas. Boleh. Sebab saya nak balas dengan buah rambutan. Tahu isi hati saya ya.
15: Biasalah, tadi walaupun Indah berjanji, tetapi ini benar, secara kebetulan. Indah berjanji tapi sedondon. Adakah ini jodoh?
16: Oh.
15: Siap balik rumah, kena tarik telinga.
16: Baiklah, saya beli ya. Buah rambutan manis rasanya. Dikupas, lalu dimakan bersama. Nak bersama ke nak berdua?
15: Jangan dipancing.
16: Sahabat baik banyak jasanya, menjadi peneman sepanjang masa.
15: Aduh, baiklah saya balas pantunnya Cik Adik Julia. Okay.
16: Saya lah yang jual. Tadi kan apa jual saya beli. Sebeli saya jual lagi lah.
15: Janganlah marah.
0: Iya, dalam kecil itu radang pula ya.
16: Sabar.
15: Jangan jauh, dekat sikit sini.
16: Okay, boleh.
15: Teruskan Cik Julia.
16: Lanjut ya. Burung helang terbang tinggi, jauh begitu.
15: Mana?
16: Sana. Mencari mangsa di tengah hutan. Sahabat sejati setia menemani. Tak kira masa atau keadaan.
15: Aduh, macam nervous saja di atas sana.
16: Iya kan?
15: Walaupun banyak lampu yang terang menyinari pentas sana, tapi Julia lebih terang kulihat.
10: Ewa.
15: Dibalas.
10: Ya saya.
15: Bukan.
10: Dipanggil.
2: Ini macam nak bersaing ya. Sabar.
15: Sudah. Tadi cakap ada orang tengok kat YouTube.
10: Betul. Nasib baik. Masuk balik lah. Risau ni.
15: Betul lah.
16: Betul.
15: Q ni kan potong Q. Okey. Pantun untuk Julia. Boleh. Pergi ke tasik membawa jala. Menangkap ikan bersama kawan. Sahabat sejati penuh setia. Saya. Menguatkan hati dalam cabaran.
16: Dalam cabaran, baik.
0: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih sekali lagi untuk pemantun kita dari RTB dan juga dari RRI.
0: Iya, saya. Luar biasa. Abang Neldi, nanti Abang Julia balik besok. Kalau nak antar ke Pelabuhan Punggur, boleh. Ya. Nih, tapi izin Aisyah. Dengan Pak Sulistianto Istimewa.
2: Betul. Ini macam agak-agak nih tak balik-balik ke Brunei.
0: Betul.
2: Dah tepuk hati dengan Lesti Kejora kita.
0: Lesti Kejora. Baik, kita nak lanjutkan lagi pantun kali ini dari RRI. Kami persilakan kepada Bang Aril.
17: Saya nampaknya nak kena pilih dengan Zati lah ya.
0: Zati ke Nazri?
17: Nazri.
0: Salah bang.
10: Tadi yang tu, Neldi dah cukup.
0: Apa? Tolong tukar pilihan.
10: Baca banyak kertas tu, banyak kertas tu.
2: Terbalik. Ini cermin mata kurang besar agak-agak.
0: Bertenang.
10: Buang.
0: Jatuh.
2: Aduh. Amboi.
0: Ke siapa?
2: Dah jumpa ke ni? Siapa? Oh, Nazri. Sila Bang Nazri.
0: Nazri atau Zati?
17: Nazri. Zati nanti.
0: Okey.
17: Saya nak jual Nazri ya.
2: Ya boleh.
17: Tak banyak yang sangatnya.
0: Siapa?
17: Saya bacakan dulu pantun untuk Nazri ya.
2: Baik.
17: Angin malam berembus perlahan menyentuh wajah penuh pesona. Sahabat setia penuh pengorbanan senantiasa ada tanpa diminta.
2: Okey. Baik.
0: Jawab Zati, Nazri.
18: Jawab.
2: Okey, sila Bang Nazri dijawab eh.
17: Pergi ke kedai membeli lidi. Encik menjual, saya membeli. Okey, pantunnya. Bunga raya Mekah di Laman. Merah warnanya indah sekali.
2: Okay.
17: Sahabat setia jangan dilupakan. Kerana mereka penawar hati.
2: Betul, setuju.
0: Sudah? Sudah. Zati lagi tidak?
2: Jual lagi?
0: Zati lagi?
2: Satu lagi.
0: Silakan.
2: Silakan
0: Nazri.
17: Dengar ya. Datuk Siti membeli buku.
0: Tu dia.
17: Buku dibaca penuh minat. Sahabat setia selalu membantu.
2: Betul.
17: Walaupun terpaksa kerah keringat.
2: Sila.
17: Saya jawab ya Nazri ya.
2: Baik saya.
17: Ikan keli di dalam paya berenang tenang mencari makan. Sahabat sejati senantiasa setia. Menjadi teman dalam kehidupan.
2: Sahabat sejati selalu bersama.
0: Terima kasih banyak.
2: RTM dan juga RRI ya, luar biasa. Selanjutnya
0: perwakilan dari RTM kami persilakan kepada kakak saya yang cantik, Kak Diani. Dipersilakan Kak Diani.
19: Baik, terima kasih.
10: Sila.
19: Ya. Abang Arin kenal nama saya?
10: Kenal nama saya.
19: Tahu tak nama saya? Bukan saya nak jual. Abang Haril memang tak ingat.
2: Sabar.
19: Duduk, ya bang, betul. Duduk bang.
10: Bawa tenang. Asal ada gadis ya.
19: Sabar bang ya. Saya belum jual untuk abang lagi. Ini saya nak jual, kejap lagi untuk abang. Sabar. Baik, sebelum tu saya ada pantun juga. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si Zeti. Yang comel. Tak kena. Terbalik. Okey, lagi sekali,
0: silakan.
19: Lagi sekali, boleh.
10: Okey,
19: betul. Lagi sekali.
10: Boleh, ngam.
19: Okey, beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si comel, Zeti. Baru betul.
10: Jadi.
19: Ini baru betul, Zeti.
18: Ini barulah.
19: Baru betul, Abang Ari. Ini baru Zeti.
18: Ini akhirnya. Jadi kalau tadi dia ni macam Zizi Kirana, tapi dia ekstra lawa lagi. Dia kombinasi Zizi Kirana dan Amira Osman.
19: Setuju? Tak ada.
2: Setuju.
18: Berganda-ganda cantiknya.
19: Nanti kita belakang kira.
18: Iyalah. Saya macam siapa? Maybe Goslo.
19: Nanti saya bagi tahu macam siapa. Okeylah. Kak Zeti yang menawan, boleh saya jual pantun? Boleh ya?
18: Boleh.
19: Dengar tau. Boleh. Jawab tau.
18: Jawab.
19: Burung pipit terbang rendah. hinggap sebentar di dahan mati, dahan lagi, tadi dahan ni dahan. Apa? Sahabat sejati penuh amanah, menjaga rahsia dalam hati.
18: Itu yang sepatutnya ya. Itu sepatutnya menjaga rahsia dalam hati.
19: Rahsia saya ingin simpan tak?
18: Saya ingin simpan beli. Okay. Simpan.
19: Simpanlah. Okey. Boleh beli beli beli.
18: Pergi ke laut bersama Pak Leman. Kenapa Pak Leman? Mencari ikan sampai berkelam. Sahabat setia sekadar mainan. Tempat bersembang siang dan malam.
19: Ya, baik. Itulah. Baik. Lepas tu saya kena jual jugalah ni.
18: Saya kena jual.
19: Oh, bukan saya yang jual. Oh, saya dah jual, lupa.
18: Iyalah kan.
19: Itu Kak Zeti puji lebih sikit. Biasalah berat 2 kilo atas kepala.
3: Okay, silakan. Kak Zeti akan menjual. Okay.
18: Saya ingin menjual ya. Dengarkan.
19: Silakan.
18: Pergi ke pantai melihat laut. Ombak beralun tanpa henti. Sahabat sejati tetap terpaut di dalam ingatan sampai mati.
19: Alah, sweetnya Kak sweet. Zati.
18: Cia, cia, cia.
19: Cia, cia, cia. Baiklah, saya belilah pantun Kak Zati.
18: Boleh, betul-betul. Boleh.
19: Anak rusa minum di kali. Air jernih, sejuk terasa. Tiga serumpun indah sekali, menjadi utuh kekal sentiasa. Itu dia.
2: Terima kasih.
3: Pemantik tema kita, persahabatan.
2: Betul.
3: Kue donat, kue kriya ada letak di atas loyang.
2: Ewa.
3: Apa tanda sahabat setia selalu bersama, susah dan senang.
2: Anak Melayu mengail ikan, mengail pula di waktu senja. Walaupun kita tiga serumpun selatu rame, kita tetap terjaga.
3: Betul sekali. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Sahabat sehati, jangan dilupa. Walau jauh, tetap di hati selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada tiga delegasi. Demikian untuk tema persahabatan berbalas pantun program Tiga Negara Serumpun. Saya Isa Jali Idris.
2: Dan saya Arbintar mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi sesaat, tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
3: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
2: Saya Arbintar. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
20: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB. Sampai jumpa.
21: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
4: Aku dari Jawa.
5: Saya dari Gorontalo.
6: Saya dari Makassar.
7: Dan aku dari Medan.
4: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
5: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
7: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
3: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
4: Kalau semua sama,
5: apa jadinya Indonesia?
6: Tak ada warna,
7: tak ada cerita.
3: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
8: Berbeda itu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya Lohlendalo, kita saat ini hadir dalam apresiasi budaya lokal. Seperti biasa, musik gambus hadir untuk Anda. Sambil nikmati malam hari ini, mungkin lagi pada sibuk-sibuk dengan menyambut Hari Raya Idul Adha pada besok hari. Tetap semangat semuanya. Sementara saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah di saat ini, lagi kebanjiran atau air tergenang, insya Allah kita tetap sabar dan selalu menjaga kesehatan. Mungkin saat ini lagi dalam pembersihan juga, dan semoga cepat surut ya untuk saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah di hari ini. Baik sahabat budaya, kita akan langsung dengan sajian apresiasi budaya lokal, musik gambus.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair turun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Bakari?
3: Oi.
2: Bakari?
3: Oi.
2: Umur lu itu di meladu.
3: Tom meladu dan ko sembolo di Aisyah. Taluhu di lamala nong.
2: Hi. Iyo boti ba yang pota lelo taluhu. He pola lemo lau ta di nas leper airan. Ila kali mo Bakari. Jamu tu wa paling ame walau Bakari.
3: Aisyah.

0: Bakari?
1: Oi.
0: Bakari?
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Mana ini cuma kasih jual air, Dang?
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Siapa?
0: Mana aku tiba akal Pak kita, Kang? Kesepulang kita punya, Tani mau. Kesepulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pilo janji amu lau.
1: Olo.
0: Epolele amu muna ade muladu.
1: Oh, latih podong kau dari tadi di tomladu no.
0: Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau. Sabari. Jauh tua, ada bepaling ngome lau. Ada bepaling ngome.
1: Aisyah.

0: Kesimpulan kita punya Bakari.
1: Apa ini? Apa
0: kita
1: ini?
0: Mau. Apa? Kenapa dosa kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar dulu.
0: Kesimpulan kita punya.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4, Suara Budaya, Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
1: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
0: Hasan hanya tersenyum.
1: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
0: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
1: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
0: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
2: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Kue wafel berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue wafel yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue wafel hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.
1: Sahabat budaya Lolondalo, sajian musik Nusantara malam di hari ini kita sudah masuk pada lagu terakhir ya. Lagu Gorontalo akan hadir untuk Anda. Ya, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beristirahat, yang masih sibuk untuk persiapan besok jelang Idul Adha. Mungkin panitia-panitia kurban yang masih sibuk juga mengatur untuk kelancaran kurban besok. Selamat bertugas, tetap semangat. Kalaupun sudah selesai, cepat istirahat supaya besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Selamat malam untuk semuanya. Satu lagu terakhir, Tia Isak, Mama.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sahabat budaya yang lalu anda dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026 melalui FM 98.7 MHz, 95.1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan anda. Kita akan jumpa lagi pada besok pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Saat malam, saat istirahat, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

我等等。

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami mengajak Anda bertakbir bersama.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Amiatia to dulahu buka poli to idil adha

biran. Nah, mengodula menguta atau mengutilo mengutiamu ta donggo persiapan umutabia. Kalau di Idul Adha ini, sahabat budaya, beda ya dengan Idul Fitri, karena kalau Idul Fitri itu tidak apa-apa sarapan dari rumah, tetapi kalau di Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan dan minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi beda dengan Idul Fitri, hukumnya tetap sah, tidak berdosa, tetapi ini sunnah murni, tidak ada kewajiban berpuasa, dan kalau sakit ataupun lapar bisa dibolehkan untuk makan, tetapi disunnahkan untuk tidak makan dan minum sebelum melaksanakan Idul Adha. Nah, sahabat budaya, mengodula a, mengoutato, mengotilo, mengotiamo, informasi-informasi to hulontalo olo woluo, sahabat budaya, madelo to hulontalo boti woluo, hewan kurban, kalau untuk kota Gorontalo itu ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, sampai dengan masyarakat yang tersebar di seluruh kelurahan. Nah, sahabat budaya, Wanuto Kota Gorontalo Botia, organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot, Tolopulo Duluo, 32 ekor sapi kurban. Nah, kalau di kantor Kementerian Agama ada 51 ekor sapi dan ada 1 ekor kambing kurban. Dan kalau ditotalkan ya, ditotalkan itu ada 1.395 ekor hewan kurban to Kota Gorontalo. Beheli to Kota Gorontalo uti sahabat budaya. Di Polu baito to kabupaten, meambo to ya di kabupaten-kabupaten lainnya juga pasti ribuan ekor sapi atau ribuan hewan kurban yang disalurkan. Nah, sahabat budaya, mengodula menguta atau mengutila mengutiamu, kami akan teruskan kebersamaan di pagi ini dengan informasi lainnya maupun lagu dari daerah Gorontalo dan takbiran.

syarat akan makna dan kaya hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hari raya kurban ini. Salah satunya adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Kurban bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menerima perintah tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan perintah tersebut kepada anaknya Ismail. Mereka lalu melaksanakan perintah tersebut. Namun saat akan disembelih, Allah mengganti sang anak dengan seekor hewan ternak yang besar. Lewat perintah inilah, Allah hendak menguji ketaatan Ibrahim. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 103-107. Kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya menjadi dasar pelaksanaan kurban. Setelah kepada Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan pelaksanaan kurban kepada Nabi Muhammad pada setiap hari raya Idul Adha. Kurban bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai, yakni harta yang telah diperoleh dengan maksud ibadah kepada Allah. Dengan berkurban, artinya seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelihnya dan memakan serta membagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar. Berkurban dapat menyucikan diri dan harta. Dengan berkurban pula, rasa kasih sayang dan peka terhadap sesama bisa ditumbuhkan. Berkurban pada hari raya Idul Adha juga jelas dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencerminkan sikap takwa. Allah juga mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, kami akan bergabung dengan Pro 1 Gorontalo untuk mengajak Anda mendengarkan Warta Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita mengusulkan untuk rapat dengar pendapat di Komisi 1 itu terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi.
2: Mengalami peningkatan untuk sedekah ataupun kesadaran dalam hal untuk berkurban pada saat hari Idul Adha.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Nur Aisyah Banggai. Koperasi Global Akses Sejahtera Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera melahirkan regulasi daerah terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
3: Ketua Koperasi Global Akses Sejahtera Provinsi Gorontalo, Bahrun Usman, mendorong pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera melahirkan regulasi daerah terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Hal tersebut disampaikan Bahrun menjelang agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Bahrun, regulasi daerah diperlukan agar ekosistem usaha koperasi dan UMKM di Gorontalo dapat berjalan lebih tertata dan memiliki kepastian hukum. Ia menjelaskan pemerintah pusat sebelumnya telah memiliki peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan perlindungan koperasi serta UMKM. Namun hingga kini aturan turunan di tingkat daerah dinilai belum tersedia hingga implementasi di lapangan belum maksimal.
1: Kita mengusulkan untuk rapat dengar pendapat di Komisi 1 itu terkait perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi. Diharapkan ada regulasi lokal ataupun daerah yang mengatur terkait usaha-usaha, baik itu usaha koperasi dan UMKM, sehingga nantinya ekosistem usaha ini bisa diatur dengan bagus, kontribusinya ke masyarakat jelas, dan untuk kontribusi ke negara berupa pajak dan retribusi ini juga jelas. Maka kita mencoba untuk mendorong Komisi 1 untuk bisa melahirkan sebuah rekomendasi yang nantinya ini mungkin dalam bentuk rancangan peraturan daerah ataupun apa, yang bisa mengadvokasi usaha-usaha yang ada di koperasi dan masyarakat UMKM. Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi itu sudah ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 kalau tidak salah tentang hal itu. Hanya saja untuk skala daerah atau lokal belum ada turunannya.
3: Selain untuk memperkuat perlindungan usaha masyarakat, regulasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah melalui sektor pajak dan retribusi. Bahrun berharap DPRD Provinsi Gorontalo dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui rekomendasi maupun pembentukan rancangan peraturan daerah demi mendukung penguatan koperasi dan UMKM di Gorontalo.
0: Pendengar, jumlah hewan kurban di Kabupaten Bone Bolango pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hingga pendataan terakhir, total hewan kurban tercatat mencapai 1.171 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Peningkatan jumlah hewan kurban tersebut menunjukkan tingginya semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat Bone Bolango dalam menyambut momentum Idul Adha tahun ini. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga turut berpartisipasi dalam penyaluran hewan kurban melalui kontribusi dari unsur pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kestra Setda Bone Bolango, Erna Patuti, mengatakan pemerintah daerah bersama masyarakat terus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong melalui ibadah kurban.
2: Dengan meningkatnya hewan kurban di Kabupaten Bone Bolango yang dalam kondisi ekonomi saat ini yang sedang mengalami efisiensi, ternyata tidak memberikan dampak kepada masyarakat, malah dalam hal mengalami peningkatan untuk sedekah ataupun kesadaran dalam hal untuk berkurban pada saat Hara Idul Adha.
0: Ia menjelaskan distribusi hewan kurban tersebar di seluruh kecamatan dan akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain dari pemerintah daerah, peningkatan jumlah hewan kurban juga didukung partisipasi kelompok masyarakat, pengusaha, lembaga perbankan, hingga instansi vertikal di Bone Bolango. Ia berharap momentum Idul Adha tahun ini semakin memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan masyarakat, terutama dalam membantu warga kurang mampu melalui pembagian daging kurban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mencatat jumlah hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini mencapai 767 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 752 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di wilayah Gorontalo Utara. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Gorontalo Utara Harsono Rahman kepada RRI mengatakan ratusan hewan kurban tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat, pemerintah maupun berbagai pihak lainnya dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan desa serta panitia kurban guna memastikan pelaksanaan penyembelihan dan distribusi daging kurban berjalan lancar dan tertib.
4: Alhamdulillah, sapi kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi terkumpul sejumlah sapi 752 ekor, kambing 15 ekor, total 767 ekor dan akan dibersihkan kepada masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Kami laporkan juga sebagai pelaksana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di dua masjid. Yang pertama, Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo Utara yang bertindak sebagai khatib Bapak Faisal Aliapi Kodi Gorontalo Utara dan Imam Bapak Jani Rahim Imam Wilayah 3 Kecamatan Kuandang. Selanjutnya untuk Masjid Jabal Ikro yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Alpin Uno SLI Seksi Ibadah BTM Jabal Ikro. Kemudian Imam Bapak Saiful Erbadu, Imam Wilayah 4 Kecamatan Kuandang.
0: Selain menjadi bagian dari ibadah, momentum Idul Adha juga diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat mempererat kebersamaan masyarakat serta meningkatkan semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Pelaksanaan penyembelihan sapi kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Gorontalo, Kementerian Agama Kota Gorontalo, serta sejumlah instansi lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban juga terlihat dari penyediaan sapi kurban di masjid-masjid yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Gorontalo. Berikut laporan Raihan Batau.
5: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat yang tersebar di berbagai kelurahan. Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan sapi kurban dari Wali Kota Gorontalo dan OPD lingkungan pemerintah Kota Gorontalo untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, bantuan hewan kurban juga berasal dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kota Gorontalo, serta Bank Mitra Pemerintah Kota Gorontalo. Adapun hewan kurban dari masyarakat juga tersebar di masjid-masjid pada setiap kelurahan di wilayah Kota Gorontalo. Pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban di Kota Gorontalo. Kepala Bagian Kesra Kota Gorontalo Sukamto Moduto menyampaikan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan partisipasi dari berbagai pihak.
6: Dari pemerintah Kota Gorontalo, dari Wali Kota Gorontalo sejumlah 4 ekor. Kemudian OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo 32 ekor sapi. Dari masjid-masjid yang ada di Kota Gorontalo, maksudnya di wilayah kelurahan se-Kota Gorontalo, hewan kurban berjumlah 1276. Untuk penyembelihan ya di masjid masing-masing, walaupun ada sebagian juga menggunakan fasilitas yang ada di rumah potong hewan RPH yang ada di Pemilo. Yang jelas bahwa para petugas dalam hari ini tukang potong adalah para imam-imam masjid di sini. gizi yang bersangkutan yang di masjid itu masing-masing, dan memang sudah dari tahun ke tahun memang sudah dipercayakan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini.
5: Selain penyaluran hewan kurban, pemerintah Kota Gorontalo juga memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih berada dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan oleh tim peternakan hewan bersama dinas terkait sejak hewan berada di lokasi penyedia hingga sebelum disalurkan kepada masyarakat.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Peternakan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan apakah hewan kurban akan disembelih tersebut layak untuk dipotong dan dagingnya dapat dikonsumsi. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, mengutarakan pihaknya telah menyiapkan para petugas kesehatan ternak yang memeriksa kelayakan ternak apakah layak disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, pada prinsipnya hewan kurban tersebut layak untuk disembelih. Dikatakan kadis pemeriksaan hewan kurban ini dilakukan berdasarkan standar dan ketentuan yang ada.
8: Kita punya untuk kurban itu 17.000 ya, 17.000 untuk potensi jadi kurban. Jadi itu adalah potensi sapi kurban, tapi memang tidak semua eksotik kelihatan ini. Ini hanya untuk tertentu-tentu yang eksotik yang mampu untuk membelikan. Tapi pada prinsipnya kita di Provinsi Gorontalo sedang melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban akan jadikan korban tahun ini.
0: Ramdan Pade menambahkan, menjelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Peternakan telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan sapi kurban. Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemetaan sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesmas. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemetaan sarana-prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di sela-sela membuka kegiatan tersebut menegaskan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta wajib memenuhi standar ketersediaan sarana-prasarana dan alat kesehatan. Ia menjelaskan Kementerian Kesehatan saat ini telah memiliki sistem aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan atau ASPAK yang digunakan untuk memetakan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah. Menurutnya, ASPAK merupakan aplikasi berbasis web yang menghimpun data serta menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
9: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta, termasuk puskesmas dan labkesmas, harus memenuhi persyaratan dan ketersediaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan sesuai standar. Dan untuk mendapatkan gambaran kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, maka Kementerian Kesehatan telah memiliki aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang namanya ASPAK yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 31 tahun 2018 tentang aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. ASPAK dapat memaparkan atau menyajikan informasi ketersediaan dan pemenuhan terhadap sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku.
0: Lahmudin Hambali menambahkan, data yang dihasilkan dari aplikasi tersebut sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebutuhan perencanaan pemenuhan standar pelayanan izin operasional, penetapan klasifikasi fasilitas kesehatan, penilaian akreditasi, hingga pengembangan pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa data dasar dalam pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diperoleh melalui sistem ASPAK, sehingga pengelola fasilitas kesehatan perlu memahami penggunaan aplikasi tersebut secara maksimal. Sehingga itu dirinya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh materi pembinaan dengan baik, agar mampu mengoperasikan aplikasi secara tepat dan optimal. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo terus melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini menjadi perdana bagi Kementerian Haji menyelenggarakan ibadah haji tersebut. Abdul Qahar Salilama kepada kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo mengemukakan, setelah pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini, rencananya ke depan pihaknya akan menyusun penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Untuk itu, Kemenhaj Kota Gorontalo akan melakukan verifikasi jemaah yang akan diberangkatkan tahun depan untuk musim haji berikutnya. Tentu, verifikasi jemaah haji yang akan berangkat tahun depan nanti akan disesuaikan dengan kuota pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditindaklanjuti oleh kabupaten kota.
10: Insya Allah setelah pelaksanaan haji ini, kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027, insya Allah. Dan kami akan melakukan verifikasi untuk jemaah yang akan berangkat, tentunya disesuaikan dengan kuota. Dan kami akan segera memanggil secepatnya para jemaah-jemaah yang sudah masuk ke estimasi 2027 untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan dengan harapan yang seperti yang sudah-sudah. Kita harapannya benar-benar sehat, kalaupun masih ada penyakit, segera diobati.
0: Bahkan Kemenhaj Kota Gorontalo ungkap Abdul Qahar akan memanggil secepatnya para jemaah yang termasuk estimasi musim haji 2027 untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Pendengar, pengurus kickboxing Provinsi Gorontalo telah melaksanakan atlet yang akan diturunkan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Bela Diri tahun 2026. Seleksi tersebut mendapat dukungan dari pengurus kickboxing Kota Gorontalo.
11: Pengurus kickboxing Kota Gorontalo memberikan apresiasi atas pelaksanaan seleksi atlet Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri tahun 2026 yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Utara Juni mendatang. Ketua Kickboxing Kota Gorontalo, Eki Punu, mengatakan pelaksanaan seleksi atlet menjadi langkah penting dalam menjaring atlet terbaik yang nantinya akan mewakili Gorontalo pada ajang nasional tersebut. Menurutnya, proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif akan melahirkan atlet berkualitas yang siap bersaing dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
12: Bukan semangat itu, juga semangat untuk bisa mendapatkan prestasi, tetapi yang paling penting dari semua itu, karena kita mengajarkan hasil itu milik yang di atas, tapi proses itu bagian kita. Karena hasil bukan bagian kita menentukan. Siapa yang bisa menentukan besok yang latihan ini bahkan setengah mati pun dapat juara? Tidak ada. Tuhan punya hak prerogatif. Bagian kita adalah berlatih sekuat-kuatnya dengan disiplin sesuai dengan lagu tadi, kami patriot, disiplin nafas.
11: Ia menambahkan atlet yang mengikuti seleksi diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik serta menjaga sportivitas selama proses seleksi. PON Bela Diri tahun 2026 menjadi momentum penting bagi cabang olahraga kickboxing untuk menunjukkan perkembangan prestasi atlet Gorontalo yang selama ini terus mengalami peningkatan. Melalui seleksi akan lahir atlet yang siap baik dari sisi fisik, teknik maupun mental bertanding. Ia optimis dengan persiapan yang matang, atlet kickboxing Gorontalo mampu tampil maksimal dan bersaing pada pelaksanaan PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara. Bobby Riawan melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurenca Banggai. Terima kasih perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya Gubernur Gorontalo atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
3: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
2: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
3: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
2: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08.

0: pencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan kami mohonkan saat ini perhatiannya untuk sebuah radiogram yang berasal dari Badan Takmirul Masjid Al-Wusta. Dari Badan Takmirul Masjid Al-Wusta Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Ponepulango, yang ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Isi radiogram pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah, insya Allah hari ini dilaksanakan. Sekali lagi pada hari ini 27 Mei 2026 jam 7 pagi, dan yang bertindak sebagai Ustadz, sebagai imam, yaitu Ustadz Hasan Husain. Khatib hari ini Ustadz Agus Rianto Simon SH dan Bilal Ustadz Harven Tahir. Sekali lagi radiogram berasal dari Badan Takmirul Masjid Al-Wusta Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Ponepulango, ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Isi radiogram pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah, insya Allah dilaksanakan hari ini Rabu 27 Mei 2026 jam 7 pagi, yang bertindak sebagai imam Ustadz Hasan Husain, khatib Ustadz Agus Rianto Simon SH, Bilal Ustadz Harven Tahir. Mengetahui Badan Takmirul Masjid Al-Wusta, Ketua Ustadz Firianto Abaidat SPD dan Sekretaris Ustadz Anton Gani. Demikian sebuah radiogram untuk Anda.
1: Ada ultimo rame Gorontalo,
2: Rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, urus BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
6: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Pandawa? Calo ya?
6: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
5: Serius? Bisa cek status juga?
6: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
5: Kalau mau komplain, gimana?
6: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
5: Nah, caranya gimana?
6: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
5: Jadi, torang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
6: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
5: Mantap!
7: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
8: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda dan nantinya hari ini kami akan kembali menyelenggarakan siaran langsung khutbah Idul Adha, siaran langsung sholat dan khutbah Idul Adha dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan di saat ini kita akan dengarkan juga bagaimana perakiraan cuaca yang dirilis BMKG hari ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
5: Info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 27 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Manangu, Botumoito, Tolanggohula, Motilango, Asparaga, Sumalata, Tolinggula, Monano, Piau, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara
7: 1,26 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo.

0: kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan nantinya langsung dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo jalannya sholat maupun khutbah Idul Adha 1447 Hijriah. Nantinya akan bersama para reporter kami yang sudah berada di lapangan, ada Hendra Rauf dan Bob.

0: dimanapun Anda berada, maupun Anda yang mendengarkan melalui Pro 4 dan Pro 2, kita akan bersama Hendra Rauf maupun Bobby Riawan langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo, kami akan melaporkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Dan di pagi hari ini, pendengar yang akan bertugas sebagai Bilal, Bapak Rahim Karim, kemudian Imam sholat Id Ahmad Mulane, serta khotib sholat Id Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar, untuk Masjid Baitur Rahim ini di mana dihadiri langsung oleh Wali Kota Gorontalo bersama pimpinan OPD yang beberapa saat lagi akan dimulai pelaksanaannya. Dan dapat kami laporkan bahwa seluruh masyarakat dan jamaah Kota Gorontalo telah berdatangan di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha.
2: Matong kotabia, wau tabia antopotia, tabia longo taunu, odunga longo taunu, debo odelung mai laila lumai. Wau niatile ito, odia molala palilio. Usolli sunnatal idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tomau mulia lentong ito mamuhiapa mola takabirangi po'opitu waubahe bolota mola lo'u subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Eleponu di pemambuta takabiru pop itu baito. Wau itu mamodu ngehemola oli imamu. Hemopatiha. Muayati. Iyo maru dududu olomola oli imamu. Mopatiha. Muayati. Moruku. Moitirale. Mosijudu. Motihuloo. Tobolota. Lo'u dudo sujudu. Tomo mulia lau itamati mihula mola lorakat olu liya baitam. Poli mamu hiapa mola takabirangi poli mo. Waudila mawaitolo takabiru lo intikalu monto sujudu amai baito. Waudebo hebolo tamola lo subhanallahi. Walhamdulillahi. Wala ilaha illallahu Allahu Akbar. Eleponu di pemambuta takabiru po lima baita. Wau itu mamadu ngehemola oli imamu. Hemopatiha. Muayati. Moruku. Moitidale. Mosijudu. Motahiyatu. Mosalawati. Mosalamu. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum.

0: الحمد.
1: الله أكبر.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله

0: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام إيمانا واحتسابا وشرع لنا الحج والأضاحي رحمة وامتحانا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره الذي جعل الأعياد مواسم للطاعة وربط القلوب بالمحبة والرحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق التقوى لعلكم تفلحون معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله Hari ini adalah hari besar umat Islam. Hari raya kedua yang penuh dengan cinta, penuh pengorbanan dan ketundukan serta ketaatan penuh hanya kepada Allah. Hari ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah haji, dan di berbagai penjuru dunia umat Islam melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai simbol ketaatan kepada Allah sekaligus simbol cinta. Namun pertanyaannya adalah, apa sebenarnya pesan terbesar dari Idul Adha? Apakah kita hanya sekedar menyembeli hewan? Apakah kita sekedar memakai pakaian baru? Apakah sekedar berkumpul bersama lalu diakhiri dengan makan dan foto-foto bersama? Tentu jawabannya lebih dalam dari apa yang kita pikirkan bersama. Idul Adha sejatinya mengajarkan kepada umat manusia tentang tiga hal besar penjaga dunia ini. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah ketaatan, dan yang ketiga adalah kesalehan. Tiga hal inilah yang justru dapat serta sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini, khususnya manusia modern. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman yang luar biasa canggih saat ini. Tetapi juga waspadalah dan hati-hatilah, karena di balik kecanggihan itu sebenarnya ada sesuatu yang sangat rapuh mengancam setting sosial kita. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Manusia berbicara, bahkan bisa melakukan aktivitas lintas tempat dengan begitu cepat. Informasi menyebar begitu mudah. Tetapi ada sesuatu yang ironi dan mulai terancam. Hubungan keluarga mulai makin renggang, baik di desa, lebih-lebih di perkotaan. Di tangan kita semua ada gadget yang dengan mudahnya kita mengirim sesuatu kepada orang, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu benar atau itu adalah salah atau hoax. Kita semua percaya bahwasanya saat ini manusia makin sulit untuk membangun sebuah kepercayaan satu sama lain. Hati dan jiwa kita dengan mudah mengalami kegoncangan dan ketidaktenangan. Belum lagi hari ini kita melihat settingan global hari ini mempertontonkan banyak sekali perang di mana-mana. Rusia melawan Ukraina, kini Iran melawan Amerika dan Israel, konflik kemanusiaan di Palestina, krisis moral, kerusakan lingkungan, dan persaingan yang tidak sehat. Sementara di negara kita hari ini, kita pun berusaha untuk menghadapi problem global ini, dan kita suka atau tidak, kita pun akan terseret masuk ke dalam lingkarannya. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana kita membangun persatuan bangsa ini. Kita bangun melalui simbol cinta, bahwa kita mencintai negara ini, kita mencintai saudara kita, kita mencintai seluruh umat manusia hatta. Dan di tengah situasi seperti ini, Idul Adha datang membawa beberapa pelajaran penting, bahwa dunia tidak akan membaik hanya dengan materi, tidak akan membaik hanya dengan teknologi dan kecerdasan manusia semata, tetapi dunia akan baik dengan kesalehan. Kesalehan pun tidak akan lahir tanpa cinta dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah yang tidak mampu dilakukan oleh robot dan teknologi tercanggih hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban membawa kita kembali kepada sebuah keluarga ideal, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bukan karena sekedar kisah penyembelihannya kepada Ismail, tetapi kisah keluarga ini dibangun di atas benteng keimanan yang kuat. Ya, Nabi Ibrahim adalah ayah yang taat kepada Tuhannya. Siti Hajar adalah ibu yang sabar dan kuat menghadapi tantangan. Sementara Ismail adalah anak yang saleh dan beradab. Rekaman dialog antara Ibrahim dan Ismail ini memberikan pelajaran kepada kita. Tatkala Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikanlah cara Nabi Ibrahim berbicara yang diabadikan di dalam ayat ini. Dia tidak kasar, dia tidak membentak anaknya, dia tidak menakut-nakutinya, tidak otoriter. Beliau berdialog dengan penuh rasa cinta. Wahai anakku, duhai anakku. Demikian pula dengan Nabiullah Ismail, ia pun membalas kalimat cinta yang disampaikan oleh ayahnya dengan mengatakan, "Ya abati, wahai abi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, jangan ragu, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Bentuk dialog seperti ini adalah tentu bukan buah daripada settingan belaka, tetapi sejatinya adalah buah dari pendidikan imaniyah yang tertancap kuat di dalam keluarga. Hari ini kita menyaksikan banyak orang tua yang ingin anaknya sukses, tetapi lupa mengajarkan cinta kepada Allah dan lupa menumbuh kembangkan dialog cinta di dalam rumah tangganya. Hormat kepada orang tua dari kesalehan akhlak, hormat kepada orang tua dan kesalehan akhlak, akhirnya lahirlah generasi yang pintar IT, tetapi ia mudah stres, cerdas tetapi kehilangan arah. Bahasa kerennya adalah generasi yang selalu mendambakan koneksi kuat dengan internet, tetapi putus jaringan dengan syariat Tuhannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal sejatinya keluarga adalah sekolah pertama kesalehan manusia. Kalaulah rumah kita semua penuh dengan gemar salat berjamaah, lantunan ayat Al-Quran, untaian doa, dialog penuh kasih sayang dan keteladanan di dalam rumah, maka insya Allah akan kita hasilkan generasi-generasi kuat, generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman global. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kurban di hari raya ini juga mengajarkan bahwa Cinta sejati itu selalu membutuhkan pengorbanan. Mari kita lihat. Caranya adalah suami harus berkorban dan mengorbankan egonya demi anak dan istrinya. Istri harus siap untuk berkorban perhatian, sentuhan, cinta, bahkan tidurnya rela untuk dia tunda demi untuk ketenangan dan kelelapan anak-anaknya. Tiap orang tua harus siap berkorban waktu demi anak-anaknya. Anak pun harus berkorban dan siap untuk memberikan hatinya untuk membahagiakan orang tuanya. Pemimpin harus berkorban demi rakyatnya agar supaya tercipta kesejahteraan. Di sisi lain, rakyat juga harus berkorban tenaga, berkorban produktivitas kerja demi bangsa dan tanah airnya yang dicintainya. Karena tanpa pengorbanan, cinta hanya akan menjadi kata-kata. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling beliau cintai demi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru di balik ketaatannya itulah, maka Allah kemudian memuliakan beliau. Inilah pelajaran penting. Apapun yang lebih kita cintai daripada Allah, ketahuilah suatu saat bisa menjadi sumber kegelisahan dan kecelakaan kita. Maka Idul Adha mengajarkan kepada kita, cinta dunia secukupnya saja, cinta harta secukupnya saja, tetapi cintailah Allah di atas segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji juga mengandung pesan besar tentang kesetaraan dan persaudaraan manusia, yang lagi-lagi itu adalah kalimat cinta. Perhatikan orang yang datang menjalankan perintah ibadah haji. Kalimat yang paling pertama begitu indah dia lambungkan, melambung ke seantero jagat raya. Labbaik Allahumma labbaik. Laksana seorang kekasih datang berlari untuk menemui kekasihnya. Saya datang untuk memenuhi panggilanmu. Tidak ada yang saya cintai, tidak ada yang saya idam-idamkan, hanyalah engkau ya Allah. Maka pesannya jelas, kemuliaan manusia itu ternyata adalah ketika dia bertemu dengan Rabbnya, bukan dengan materinya, bukan dengan pangkat dan jabatannya, tetapi pada cinta dan ketakwaannya lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Rasulullah, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang artinya Allah tidak melihat raga dan harta kalian, tetapi Allah akan menilai hati dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu, jangan sampai hidup kita ini habis hanya untuk terlihat hebat di mata umat manusia, tetapi miskin nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesalehan dalam Islam bukan hanya rajin ibadah ritual. Kesalehan juga tampak pada kejujuran, amanah, kepedulian sosial, cara berbicara, cara bekerja, dan cara memperlakukan orang lain. Hari ini bangsa kita membutuhkan lebih banyak orang-orang saleh semacam itu. Butuh pedagang yang jujur, pejabat yang amanah dan takut kepada Allah, guru yang tulus dan penuh keteladanan kepada muridnya dalam bertutur maupun bertingkah, pemuda yang beradab, orang kaya yang dermawan dan peduli dengan sekelilingnya, serta keluarga-keluarga yang di dalamnya senantiasa mengobarkan cinta dan menghadirkan sakinah. Karena kerusakan bangsa seringkali bukan karena kurangnya orang pintar, tetapi karena kurangnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu pelajaran terbesar dari haji dan kurban adalah tentang pengendalian diri. Di tengah budaya modern yang serba instan ini, manusia ingin semuanya serba cepat. Cepat kaya, cepat terkenal, cepat viral, cepat berhasil, akibatnya banyak orang yang mudah mengumbar iri, mudah marah, mudah putus asa, bahkan rela menghalalkan segala cara demi meraih ambisinya. Padahal ibadah haji mengajarkan kepada kita, sabar, berproseslah, berpindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Anda buntu di satu tempat, maka berpindahlah. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Safir fa fis safari khamsu fawaid. Bergeraklah, bepergianlah, lakukanlah segala sesuatu di muka bumi ini dan janganlah pernah berhenti untuk bergerak. Karena di balik gerakan dan perjalanan kita, Allah akan hadirkan 5 hal terbaik di dalam kehidupan kita. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mencari yang halal, mandiri dan bertanggung jawab, serta kesalehan itu dibangun dengan pelan-pelan serta berproses. Mulailah dengan yang kecil-kecil. Kita jaga salat 5 waktu kita. Kita jaga lisan kita, hati yang rutin dibersihkan dengan zikir dan baik sangka, serta kebiasaan baik yang kecil yang dilakukan secara berkesinambungan. Bukankah Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Lalu Rasulullah menjawab, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Bahwa amal yang paling disukai Allah itu adalah amal kecil, tetapi itu dilakukan secara berkesinambungan. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan Idul Adha ini bukan hanya perayaan tahunan semata, tetapi momentum memperbaiki diri. Mari kita lebih mencintai keluarga kita, lebih hormat kepada orang tua kita, lebih lembut kepada pasangan kita, lebih perhatian kepada anak-anak kita, lebih peduli kepada tetangga dan saudara serta rekan dan teman kerabat kita, lebih dekat kepada fakir miskin dan anak yatim. Jangan sampai kita sukses di luar rumah, tetapi gagal mendidik keluarga kita. Jangan sampai kita tersohor di luar sana, tetapi porak-poranda di rumah sendiri. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal dunia digital dibandingkan mengenal agamanya sendiri. Jangan sampai rumah kita mewah, tetapi miskin sakinah. Karena sebesar apapun masalah dunia hari ini, semuanya akan lebih ringan jika kita tautkan hati tindakan kita kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pencipta kita adalah Allah, pencipta alam semesta ini dengan segala sunnatullahnya dan sebab akibatnya, semua dalam kendali Allah. Akhirnya kita berharap semua, semoga kurban kita tahun ini diterima dan menghasilkan takwa. Semoga kaum muslimin yang haji tahun ini diberikan keafiatan dan keselamatan hingga meraih kemabruran haji. Dan semoga Allah menjadikan bangsa kita tetap kuat di tengah konflik global dan meningkatnya harga-harga kebutuhan masyarakat. Rasulullah bersabda bahwa khairukum khairukum li ahlihi. Semoga Idul Adha kali ini tidak hanya menghadirkan daging kurban, tapi juga menghadirkan kembali cinta dalam keluarga kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda rabbuna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang menikmati, tetapi juga tentang bagaimana memberi. Bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga bagaimana berbagi. Kurban mengajarkan kita empati dan haji mengajarkan kepada kita cinta dan persaudaraan serta kesetaraan. Islam mengajarkan kesalehan yang membawa manfaat bagi sesama. Maka mari kita pulang dari salat Id hari ini dengan hati yang lebih bersih. Kalau selama ini kita mudah marah, mari kita belajar sabar, tundukkan hati kita. Yang mudah iri, mari kita belajar mensyukuri segala yang Allah anugerahkan, sekecil apapun. Yang masih terlalu sibuk dengan dunianya, mari kita kembali mendekat kepada Allah, sebab tidak ada tempat kembali yang paling baik hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Allah dalam sebuah hadis kursi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna Allah tabaraka wa taala yaqul, ya ibn Adam, tafarrag li ibadati, amla usadraka gina wa ashuddu faqrak, wa illa taf'al mala'tu yadayka shughla wa lam asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan dirimu, paksakan dirimu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya dan akan kututup kepakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, akan kupenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kepakiranmu. Mari kita jadikan rumah-rumah kita kembali lebih hidup dengan salat berjamaah, tilawah Al-Quran, zikir dan doa, infak sedekah, serta komunikasi yang penuh rasa kasih sayang. Mari kita sebarkan rasa cinta ini kepada masyarakat kita. Yang kuat akan melahirkan bangsa yang bermartabat. Mari kita juga doakan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami penderitaan dan konflik. Semoga Allah memberikan kedamaian, segera keamanan, segera dan pertolongan kepada mereka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
1: Amin.
0: Ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد وهذه المحافظة محافظة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين عامة. يا الله، wujudkan dan jadikanlah provinsi yang kami cintai ini,
1: amin,
0: serta bangsa dan tanah air kami menjadi negeri-negeri yang aman, damai, sejahtera, dan juga memberikan kedamaian kepada sekelilingnya serta keamanan dan kedamaian kepada seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum is'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah Idul Adha yang telah disampaikan langsung oleh Khatib Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa untuk penyembelihan hewan ternak di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo ini dilakukan besok di rumah potong hewan atau RPH sebanyak 4 ekor sapi. Dan juga untuk Idul Adha di tahun ini, pemerintah Kota Gorontalo telah menyiapkan hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 1.395 ekor yang nantinya akan disembelih di hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan baik pendengar, dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, kami yang bertugas pada pelaksanaan siaran langsung di pagi hari ini bersama teknisi Roy Dumako, kemudian Hairul Neto, kemudian ada Saiful Alam dan Latif Muhtar, dan reporter Hendra Raup bersama pengarah acara Bobby Riawan, mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kami kembali ke penyiar di studio Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama jalannya khotbah salat dan khotbah Idul Adha dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, dan kami kembali untuk Anda.

Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dimanapun Anda berada, terutama muslimin dan muslimah, juga Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami yang dirilai dari Pro 4 maupun Pro 2 Gorontalo. Kami hadirkan untuk Anda lagu religi, dan nantinya juga kami masih akan kembali menyiarkan jalannya sholat dan khutbah Idul Adha secara nasional yang disiarkan Pro 3 Jakarta. Namun pendengar dimanapun saat ini yang terus mendengar

atau melewati pemeriksaan berlapis menggunakan metal detector dan sekaligus ada pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Jadi proses ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga keamanan seluruh jemaah. Ya, meskipun adanya cukup panjang antrian ini, proses pemeriksaan ini tetap berjalan tertib, teratur hingga alur masuk jemaah tetap lancar. Jemaah yang datang juga dari berbagai daerah, terlihatnya mereka sabar untuk menunggu giliran diperiksa. Sebagian besar mereka sudah dari jam 4 dini hari tiba di pelataran Masjid Istiqlal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Lampak.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, kembali dengan Pro 4 RRI Gorontalo di edisi 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau di 27 Mei 2026 Miladiah. Dan untuk hari ini sahabat budaya, kita umat muslim di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sahabat budaya, mongo dula'a, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo, untuk saat ini kami masih akan terus kawal Anda dengan lagu daerah Senusantara maupun info-info budaya, serta kita jeda juga dengan nuansa takbir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.